102 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 7 lewat 6 menit ya. Ini udah waktunya banget buat Awin spill topik buat jam 7-nya ini dulu. Oke. Jadi tadi kan Awin itu bacain postingan viral tentang keasbunan gen alfa gitu kan. Pastinya aku, kamu, kita pastinya mengalami momen-momen keasbunan gen alfa itu, teman Pro 2. Mungkin itu dari ponakan kamu, sepupu kamu, atau mungkin anak kamu sendiri. Mungkin ya kan, ada lah ya yang udah punya anak gitu. Misalnya begitu kan, sangat-sangat terkenal dengan keasbunannya gen alfa seperti yang dicontoh-contohin tadi gitu. Jadi Awin sekalian aja nih mau nanya nih ke kamu, ceritain momen asbun atau asal bunyi gen alfa yang pernah kamu alamin. Kirim jawaban kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-777-9210. Atau buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital dan di versi websitenya rri.co.id, itu langsung ketik aja di live chatnya teman Pro 2. Kalau kamu mau jawab pertanyaan Awin ini dari DM Instagram juga bisa, di Pro2TPI, tapi duanya pakai angka ya. Oke, pokoknya Awin tunggu jawaban kamu sampai sebelum jam 8 nanti, karena di jam 8-nya juga kita bakal ganti topik. Kalau gitu sambil nungguin jawaban dari kamu, Awin puterin aja ini lagu-lagunya. Kita kasih ini deh, Boleh Merindu dari Manusia Biru.

0: dengerin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

dari Bang Satria. Pagi Win, pagi juga Bang Satria. Sabar nih, pelan-pelan nih baca nih. Gokil, bisa ya Awin opening tepat jam 5 pagi. Oh bisa dong Bang, Awin itu orangnya sangat-sangat tepat waktu Bang. Saking tepat waktunya itu jam 5. Misalnya gini deh, sekolah jam 7 masuk. Nah Awin jam 7 sampai sekolah, itu tepat waktu. Nah terus kata Bang Satria, tapi kalau siaran tapi kalau siaran sama Nuya pasti telat. Enggak Bang, itu tuh Awin gak telat. Cuman telat masuk ke sini aja, padahal Awin tuh bahkan jam 6.30 belum nyampe sini. Enggak, padahal jam 7 udah sampai sini. Emang masuknya aja telat. Kelamaan ini Bang, kelamaan ngaca. Asbun gen alpha ya, enggak ada sih Win. Enggak merhatiin juga sih, mungkin karena saya enggak deket sama anak kecil dan anak-anak pun juga enggak berani deket sama saya. Oh iya, kenapa itu Bang enggak berani deket anak-anaknya? Saya tuh bagiannya marah-marah. Makanya pada gak berani deket ya. Kalau gen alpha ini udah kelewatan nakal. Emang sih. Kadang harus ada sosok yang jadi counternya tuh, istilahnya sekarang tuh Bang. Lagunya Tenti Kamal, Terpisah. Kalau masih belum ada, Salma Salsabil Sesal. Makasih Win, makasih juga Bang Satria. Kayaknya Terpisah itu belum Bang. Aduh, kirain udah gak mau Bang Satria. Udah di request 2 kali ya udah, ntar Awin masukin lagu ya. Join lagi Bang jam 8, ntar udah ada tuh lagunya. Kalau Awin gak lupa. Gak diusahain, udah ada tuh lagunya jam 8 nanti. Oke, kalau gitu sambil nungguin yang lain gabung juga, Awin puterin aja ini lagu requestan dari Bang Satria, Salma Salsabil Sesal.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

0: Pro 2. Dan ini udah Awin mau bacain lagi deh yang udah masuk buat topik di jam 7 ini. Topiknya itu ceritain momen asbun asal bunyi gen alpha yang pernah kamu alamin. Tadi udah ada Bang Satria yang cerita. Ini next ada Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bang Awin.
1: Pagi juga Bang Prima.
0: Tumben banget siaran pagi di weekday. Iya ya Bang, kayak jarang banget. Sering terjadi siaran pagi atau siang di kok lupa apa sih weekend. Ngeblank ya, weekend aja sampai lupa, ya Allah. Jain Taufik, sebenarnya aku juga kurang suka anak kecil, tapi ada juga momen ketemu gen langka. Oh, gen langka bilangnya ya. Jadi anak kecil sepupu aku umur 3 sampai 4 tahun, cewek. Anaknya itu enggak takut orang, intonasi sehari-harinya ketus. Pas disuruh saliman itu cuek. Malah aku pelotot-pelototan padahal pertama kenal. Aduh, sampai batu Awin ini. Lalu setelah itu dia minta minum di depanku dengan gaya suruhnya. Oke, minta bukain. Oke. Terus nanya tiba-tiba banget, "Om, kamu siapa?" Aku lempar balik lah, "Kamu siapa?" Lempar-lemparan tanya sampai 3 kali. Lalu dia nyebutin namanya Meisha. Terus nyelonong pergi tanpa terima kasih. Ala cewek PMS banget. Itu aura-aura ini Bang, aura-aura di chat Senin balesnya Minggu itu. Agak unik ini anak. Have a good day Bang Awin, requestnya Charlie Put Hero. Boleh lanjut lagi, ini masih ada dari Bang Anjas juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Anjas. Selamat pagi Bang Awin. Sepada, sepada Bang Anjas. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah tapi berasa dingin karena kemarin hujan dari siang sampai malam. Oh gitu. Tanjung Pinang, oh sabar. Ini mengingat-ingat kayaknya gak ada hujan deh semalam. Cuman mendung aja kali ya semalam ya. Tapi di Jaksel hujan dari siang sampai malam. Oke, okay, momen asbun gen alpha. Baru nih, oh baru nih ya. Recent moment ini Bang Anjas nih. Momen asbun gen alpha. Beberapa hari lalu aku lagi bawa penumpang. Penumpangnya minta mampir ke warung sebentar. Terus adalah bocil kematian gen alpha yang lagi pada jajan es di warung itu. Dia bilang gini ke penumpang aku itu, "Kakaknya cantik banget, besok nikah ya sama saya." Rumah saya di belakang warung ini. Gampang sekali ya bocil-bocil ini ngajakin ciwi-ciwi cantik nikah. Aku langsung kata Bang Anjas, aku langsung ketawa ngakak dan nyebut astagfirullah, siapa yang ngajarin sih. Capek banget ngeliat bocil gen alpha yang kalau ngomong udah gak ada filternya lagi. Penumpang aku langsung ketawa juga dan nyautin bocilnya dengan kata-kata begini, "Bocil gen alpha berisik deh." Betul-betul. Emang harus digituin sih Bang bocil-bocil gen alpha ini. Mau request lagunya ada band Pemain Cinta. Belum ada ya Bang? Hah? Ada band Pemain Cinta. Ada band Pemain Cinta belum ada. Belum ada Bang, belum ada Pemain Cinta. Nitip ya Bang, tolong dimasukin. Mau banget nih Bang Anjas. Kalau mau banget boleh. Jam 8 join lagi. Bisa tuh diadain tuh. Pernah minta sama Bang Awin pas santai siang, tapi kayaknya Bang Awin lupa. Emang ya, emang si Awin-Awin ini kalau nggak diingetin 2 kali, 3 kali lupa gitu. Kalau belum ada, ganti lagu Rizky Febian Makna Cinta. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Prima dan Bang Anjas yang udah join. Kalau gitu Awin puterin mulai dari requestan dari Bang Prima tadi, Charlie Put Hero.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Ini sudah mau jam 8 tapi masih ada yang gabung buat di topik jam 7 ini, teman Pro 2. Kalau kita awin bacain ada yang udah join di jam 7 ini. Yang pertama dari Dimas katanya, "Okay, halo, selamat pagi Bang Awin, kenalin aku Dimas dari Bandung." Terus katanya, "Gue teh." Enggak. Gue pernah lagi nongkrong sama sepupu gue yang masih gen alpha. Terus dia tiba-tiba nyeletuk, "Bang, aku kemarin almost jadi content creator viral." Gue tanya, "Loh, gimana ceritanya?" Dia jawab santai banget, "Ya, aku bikin video tapi aku belum upload sih." Itu gue langsung bengong, kata Bang Dimas ini. Ini definisi asbun yang percaya diri banget. Tapi jujur salut juga sih, mentalnya udah kayak siap terkenal duluan. Iya. Request lagunya malu-malu, boleh. Terus ada Kak Putri Anindia. Dia langsung aja cerita nih, teman Pro 2. Katanya, "Aku punya adik kelas Gen Alpha, dia lagi presentasi di kelas dan pede dengan pedenya bilang, 'Menurut penelitian yang aku bayangkan, aku sama teman-teman langsung salting lihat dia ngomong panjang lebar seolah-olah itu fakta beneran gitu.'" Oh, bisa begitu ya. Seolah-olah itu fakta beneran. Bisa. Terus apa lagi nih katanya nih? Terus aku sama teman-teman langsung saling lihat

dia ngomong panjang lebar seolah-olah itu fakta. Gurunya juga sampai bingung mau koreksi dari mana, tapi lucu juga, ngeri juga, karena dia kayak yakin banget sama imajinasinya sendiri. Bisa begitu ya, ya sepede itu Gen Alpha. Mau request lagunya Juicy Lucy Sialan, boleh dong Bang Awin, boleh banget. Oke deh, kalau gitu sebelum masuk ke topik jam 8 ya, Awin puterin lagu yang udah di request sama Bang Dimas sama juga Kak Putri. Oke, kita mulai dari Malu-Malu, dia and Indah Kus.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Awin. Dan sekarang udah di jam 8 waktu Indonesia Barat, ini udah waktunya buat Awin sharing-sharing topik. Sharing-sharing, kalau ngomongnya sharing-sharing itu banyak ya, berarti ngomongnya sharing topik aja. Sharing topik di jam 8-nya ini buat kamu. Nah teman Pro 2, karena di Pro 1 itu kan lagi ngomongin tentang ekspansi retail di Kota Tanjung Pinang. Jadi teman Pro 2, pada akhirnya ya Kota Tanjung Pinang bakal kedatangan minimarket-minimarket retail yang biru itu. Yang udah ada di mana-mana, bahkan di Kabupaten Bintan udah ada. Tapi di Kota Tanjung Pinang belum nyampe, but finally sebentar lagi bakal sampai. Tuh. Itu salah satu ya kalau bagi Awit, selain ada bioskop, terus ada makanan fast food, burger-burgeran yang itu tuh. Terus ini nih satu lagi indikator kota maju menurut Awin, ada minimarket biru ini. Itu menurut Awin. Tapi di Tanjung Pinang sebentar lagi bakal ada gitu. Kebetulan Bapak Wali Kota juga lagi dialog di Pro 1 tentang ngomongin ekspansi retail itu tadi. Nah jadi berkaitan dengan itu, jadi Awin pengen nanya nih ke teman Pro 2, ke kamu semuanya, hal apa yang kamu pengen ada di kota kamu ya, di kota lain itu udah ada, nah, di kota kamu belum ada dan kamu mau banget itu ada di kota kamu gitu. Apa tuh, boleh ceritain ke Awin di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 777 9210, atau buat kamu yang dengerin

dari aplikasi RRI Digital. Websitenya rri.co.id itu langsung ketik aja di live chatnya. Awin tungguin pokoknya sampai sebelum jam 9 nanti. Kalau gitu, sambil nunggu jawaban-jawaban dari kamu semuanya, Awin puterin dulu lagu-lagu yang seru buat pagi ini. Let's go!

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga.

0: keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
1: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
0: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
1: Nah bener tuh Ra, lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
0: Ya namanya juga manusia, sama kayak kok.
1: Eh apa pula?

Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun

0: gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai hand of God atau tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Pinang teman terbaik kamu. Wide. Nah, ini udah ternyata udah banyak yang masuk buat join topik di pagi ini. Jadi langsung aja Awin bacain. Yang pertama dari Bang Satria. Lanjut Win, mungkin ini norak ya, tapi di tempat saya aja enggak ada bioskop loh. Oh iya, Bang. Oh, kira Bang Satria ini Padangnya di Sumbar, Sumbarnya itu di Padangnya banget gitu. Katanya, dan setahu saya di Sumbar bioskop cuma ada di Padang. Oh, dan itu pun juga gak nyampe 5. Dan itu 4 jam perjalanan normal ya dari tempat saya. Ditunggu lagunya Win, mumpung masih pagi plus mendung di sini. Makasih Win. Ada Bang, aman gas ini langsung abis ini diputerin tuh, Terpisah Tenti Kamal. Oke, lanjut lagi. Bang Anjas, kalau kata Bang Anjas, lanjut pada Bang Awin. Yang belum ada di Bogor itu pantai, Bang. Gak kayak di Tanjung Pinang dekat pantai. Di Bogor banyaknya pegunungan dan curug semacam air terjun gitu. Pengen ada pantai di Bogor biar kalau ke pantai dekat. Request lagunya yang tadi aja, Bang. Kalau belum dimasukin, udah ada dong lagunya. Terima kasih Bang Awin. Makasih juga Bang Anja. Tapi kalau pantai ya, pantai kalau nggak ada bingung juga Awin. Gimana tuh mintanya tuh? Apakah ditembus-tembusin gitu daratannya biar bisa sampai ke pantai kejauhannya? Tapi curug, air terjun gitu ya, itu malah yang orang-orang Tanjung Pinang pengenin sih, Bang. Karena di sini ada sih air terjun, cuman air terjunnya itu beneran jadi air terjun kalau lagi musim hujan gitu, hujan deras setiap hari tuh jadi itu air terjun. Kalau enggak ya kayak air keran. Lanjut lagi, masih ada Bang Prima, katanya lanjut Taufik part 2 Bang Amin. Sebenarnya aku bukan orang yang menolak kemajuan,

menyukai tempat yang banyak ruang tenang, sejuk, gak bising. Aku butuh lebih banyak taman kot. Taman, oh lebih banyak taman biar kotanya efisien, efisien energi dan juga ramah lingkungan. Oh, gak energi dinosaurus mulu. Udah mahal, kena ispa, mending-mending listrik. Oh, iya sih. Sepakat. When ya kita punya banyak tempat kayak gitu, kalau bisa di kota kayak di Guangzhou atau Shinkansen. Shinkansen dipindahin ke sini. Oh, mau juga sih, Bang. Ya ya, kayak kota-kota di Jepang atau di Cina sana udah keren-keren ya. Pengen sih kayak gitu ya. Semoga lah ya. Semoga kita bisa melihat Indonesia yang udah berevolusi jadi kota-kota maju itu. Amin. Thank you requestnya Rayon Perempuan Gila. Boleh. Kalau gitu nih, Awin puterin lagu-lagu yang udah di request dari Bang Satria, Bang Anjas, sama Bang Prima. Let's go, kita mulai dari Terpisah.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif,

Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

teman Pro 2. Wow, ini udah menuju jam 9 tapi masih ada juga yang join di topik jam 8 ini. Ada dari Bang Demkaul, katanya bioskop. Nah, dia tuh pengen bioskop karena bioskop belum ada di kotanya. Bener dong Bang, bener. Karena kalau mau nonton harus ke kota Palembang dulu. Ya sih, tempat aku memang bukan yang kota-kota banget, tapi dia udah lumayan pusat kabupaten. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pusat kota kedua dari Palembang. Oh, Kabupaten Musi Banyuasin. Pernah dengar, Awin pernah dengar tuh Banyuasin. Banyuasin ya, pernah dengar. Ternyata, baru tahu juga nih Awin, ternyata itu kota kedua, pusat kota kedua dari Palembang yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu informasi terbaru tuh buat Awin. Bioskop ternyata belum ada di sana. Oke. Ya semoga lah Bang secepatnya ya. Karena kan film Indonesia juga banyak yang bagus-bagus. Jadi kalau warga-wargi Banyuasin pengen nonton bioskop, gak perlu ribet-ribet ke Palembang dulu. Semoga di kotanya sendiri segera bisa ada bioskop. Amin. Nah, kalau gitu terima kasih buat teman Pro 2 yang udah join dari topik di jam 7 sama topik jam 8 nanti. Karena di jam 9 nanti Aun bakal balik lagi, tapi bakal lanjut dengan Beranda Asta Cita.

0: ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian ya, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

101 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini udah jam 9 lewat ya. Lewat, ya dikit lah. Kalau gitu udah waktunya buat Awin bawain beranda Asta Citanya buat kamu. Dan hari ini kita temanya itu moderasi beragama. Jadi Awin ngambil judul Beda Tapi Satu Frekuensi, teman Prodo. Jadi Awin ngambil ini tuh kepikiran karena di bulan Mei ini kita bakal sama-sama ngerayain ada Hari Raya Idul Adha. Dan sebelum itu juga teman-teman yang beragama Kristen ada kenaikan Yesus Kristus gitu ya. Dan itu teman Prodo, karena kita hidup dalam kebersamaan tetapi juga banyak perbedaan, jadi mungkin kita harus terbiasa sama hal tersebut. Nah, walaupun dirayain dengan cara yang berbeda nih, kedua hari besar itu sebenarnya vibes-nya tetap sama teman Prodo, kayak tentang makna, pengorbanan, dan juga kebersamaan. Dan di generasi kita ini, hidup kita tuh selalu berdampingan, harus berdampingan yang bukan cuma teori, tapi secara real life-nya beneran harus diterapin. Kayak nongkrong beda agama, terus dalam circle pertemanan itu ya isinya beragam, dari beragam agama, beragam suku, beragam identitas semuanya. Dan sampai kita itu bisa juga saling hadir di momen penting satu sama lain. Nah, itu dia hari ini Awin bakal bahas lebih lanjut. Gimana sih caranya kita bisa tetap chill, tetap respect, dan tetap solid di tengah perbedaan.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Siap bang? Ada Bang Udin, teman Pro 2. Deh, lanjut lagi teman Pro 2 buat pembahasan tentang toleransi di moderasi beragama ini. Beda tapi satu frekuensi. Nah, itu. Oke. Jadi ya teman Pro 2, coba deh kita jujur-jujuran. Siapa di sini yang punya teman beda agama tapi udah kayak keluarga sendiri? Kalau Awin itu pernah sih dulu waktu SMA, cuman sekarang udah lost contact karena udah lama banget enggak ketemu. Bahkan teman Awin itu udah enggak di Indonesia, tapi kalau dia pulang sini pasti kita catch up. Catch up bahasanya. Nah, gini deh, lanjut lagi. Jadi itu tadi kayak momen Idul Adha itu kan kita banyak yang berbagi daging kurban, terus dibagiin ke tetangga tanpa lihat latar belakang. Atau pas kaitan Yesus Kristus juga teman-teman yang lain juga tetap respect, bahkan ngasih ucapan atau sekedar jaga suasana aja biar tetap adem gitu kan. Dan hal-hal kecil kayak gini tuh yang bikin Indonesia tetap hangat. Dan moderasi beragama ini ternyata emang bukan sesuatu yang ribet kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas gitu ya. Sesimpel kayak gue beda tapi gue tetap peduli gitu. Dah, itu tuh udah cukup menggambarkan bahwa Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu.

0: Ngerti bola.
1: Teman Perunggu, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Ini tuh soal cara kita melihat orang lain sebagai manusia gitu, bukan labelnya aja. Dan di Idul Adha ada makna pengorbanan dan keikhlasan. Di kenaikan Yesus Kristus ada makna harapan dan kepercayaan. Dua-duanya ngajarin hal yang sebenarnya universal banget dan penting banget. Jadi kita yang masih janji dong Awin itu sering dibilang paling terbuka dan memang iya, tapi itu harus dijaga keterbukaannya, itu jangan sampai kebablasan. Dan karena respect itu bukan cuma soal postingan di Instagram story atau captionnya doang, tapi di sikap sehari-hari kamu juga. Jadi kayak kita itu bisa mulai dari gak ngejudge orang, gak maksain kehendak kita ke orang lain, dan yang paling penting adalah mau dengerin orang lain. Simple tapi impactful banget.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja.

0: udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung.

Teman pro 2 gak berasa udah jam 9:51 yang berarti ini jadi sesi terakhir buat Awi nemenin kamu di pada hari ini. Jadi sebelum itu ada closingan ini teman pro 2, jadi satu frekuensi banyak cerita. Jadi dari obrolan

Dan hari ini kita bisa lihat kalau perbedaan itu bukan penghalang, tapi justru perbedaan itulah yang bisa bikin kita dekat. Justru bisa jadi warna tersendiri, warna-warni yang unik khas Indonesia, cuma Indonesia aja yang punya. Momen Idul Adha dan kenaikan Yesus Kristus yang bakal kita peringatin waktunya berdekatan di bulan Mei ini, kalau kita lihat dari nilai kebaikannya, itu nilai kebaikan yang universal, yang lagi-lagi cuman ada di Indonesia. Jadi apapun latar belakang kamu, tetap jadi versi terbaik kamu yang bisa menghargai orang lain. Karena dunia ini gak butuh kita jadi sama, tapi butuh kita bisa bersama. Awin pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Awin di hari ini, mulai dari tadi buka siaran di jam 5 tadi, sampai yang join-join topiknya juga di jam 7, di jam 8. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu Awin pamit dulu. Tapi sebelum pamit, ini Awin kasih lagu terbaru dari Baby Monster, Cium, let's go. Tapi kita jumpa lagi next time. Let's go ini, Cium by Baby Monsters.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.

0: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Aku Ulan.
3: Aku Angela.
4: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, PT Hoifu Paper Packaging resmi memulai pembangunan pabrik kemasan kertas di kawasan ekonomi khusus Kendal dengan nilai investasi sekitar 1,12 triliun. Proyek ini diperkirakan menyerap hingga 1.000 tenaga kerja dengan sekitar 95% berasal dari tenaga kerja lokal. Penyerapan pekerja akan dilakukan bertahap dalam 3 fase dan juga diproyeksikan mendorong sektor pendukung seperti logistik serta UMKM. Informasi selanjutnya teman Pro 2, panggung megah Prambanan Jazz Festival akan berlangsung 3-5 Juli 2026, kembali menghadirkan deretan musisi lintas negara. Salah satu yang paling dinanti adalah kehadiran ex-Dinary Heroes setelah vakum dari panggung internasional sepanjang 2025. Band rock asal Korea ini akhirnya kembali menyapa penggemarnya di Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Radio FM Tanjung Pinang.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Santai siang bersama dengan aku Angela Marjulandari yang siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Tadi barusan lagu dari Bianca Dimas dengan Manusia Paling Menyebalkan di Dunia. Asik. Siapa kalau dari versi kamu manusia paling menyebalkan di dunia? Untuk yang mungkin udah berkeluarga kayaknya representasinya ke pasangan ya, menyebalkan tapi sayang gitu. Ini tuh lagunya sebenarnya bukan yang ngejudge gimana-gimana sih, tapi menunjukkan sifat pasangan ya. Tapi kita tuh tetap ya, walaupun menyebalkannya pasangan kita, kita tetap sayang gitu sama mereka. Anyway, tema Pro 2 di Solid hari ini aku sudah menyiapkan 10 lagu, which is ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget untuk kamu susun di siang hari ini. Jadi silahkan ya, kalau misalnya mau ikutan bergabung nanti bisa lewat WhatsApp ke 0811-777-9210, atau kamu juga bisa bergabung nih lewat aplikasi RRI Digital. Lagu-lagunya apa aja, Angel? Nah, satu lagu dulu deh ya, biar aku spill, biar agak napas dikit.

0: Sulit, susun lagi hits.
1: FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. As I have promised you before, aku bakalan nge-spill ya lagu-lagu apa aja yang ada di Sulit untuk hari ini, teman Pro 2 ya. Ada 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget teman Pro 2 pilih ya. Untuk lagu nomor 1 ini ada lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pro 2 ya. Ini masih menjadi lagu andalan kayaknya di mana-mana. Cuman aku kemarin tuh baru saja menemukan, kalau kamu ngeh ya, coba ketik Risk It All di Instagram Music. Jadi kalau misalnya pengen bikin story terus pakai lagu Risk It All, itu dia ada yang versi ini, yang versi reggae. Terus ada yang pokoknya ada versi-versi yang menurut aku tuh kok enak ya didengerinnya. Aku jadi sampai kayak lupa lagu aslinya seperti apa. Tapi supaya enggak lupa teman Pro 2, kita harus untuk mengingat ya lagu yang satu ini teman Pro 2 yang bisa kamu pilih di nomor 1, yaitu lagu dari Bruno Mars. Ini dia cuplikan lagunya sedikit.

Nah itu dia, bisa dipilih untuk di nomor 1 lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All, teman pro 2. Kita lanjut lagi untuk di nomor 2, ini ada lagu favoritnya aku dari Lomba Sihir dengan Semua Orang Pernah Sakit Hati.

Yes, itu dia nomor 2 lagu dari Lomba Sihir. Dengan semua orang pernah sakit hati. Aku juga pernah sakit hati. Ya tapi gitulah, tema pria 2 kayaknya lebih sering sakit hatinya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini aku naruh lagu dari Maroon 5 dengan Won't Go Home Without You, yang bisa kamu pilih untuk di nomor 3.

Nah itu dia nomor 3 lagu dari Maroon 5 dengan Won't Go Home Without You. Kita lanjut ke nomor berapa tadi? Ah, ke nomor 4 sama nomor 2, lagu dari Hindia dengan Everything You Are.

Nah, itu dia tema proyek 2 lagu dari Hindia dengan Everything You Are yang bisa kamu pilih untuk di nomor 4. Next, ini kita lanjut ke nomor 5 tema proyek 2 ya. Ini lagu dari Wiz Khalifa dan juga Charlie Puth, See You Again.

Oke, itu dia ya lagu See You Again. Jadi kangen deh masa-masa di masa SMA dulu kalau dengerin lagu ini tema periode 2. Bisa dipilih di nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Ini ada lagu dari Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa yang bisa kamu pilih di nomor 6.

Yes, itu dia ya lagu dari Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Teman per 2 bisa pilih untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Ini ada lagu dari Mbak Taylor Swift dengan Wildest Dream.

Yes, itu dia nomor 7. Kita lanjut langsung ke nomor 8. Ada lagu dari Dongker dan juga Jason Ranti dengan Disarankan Bandung.

Yes, itu dia ya, nomor berapa tadi? Nomor 8 ya. Let's go, kita lanjut ke nomor 9. Ini ada lagu dari Lenny dengan Cash You Have To, yang bisa teman Pro 2 pilih untuk nomor 9.

Ini lagunya tuh sebenarnya sedih ya, Tomo Predua ya, dimana kayak menceritakan tentang bagaimana seseorang tuh ternyata mencintai kita tuh cuman sekedar apa sih namanya, kayak sekedar terpaksa aja gitu. Jadi mencintainya bukan benar-benar karena harus mencintai, tapi emang ya terpaksa harus mencintai gitu. Asik. Nomor 9 ya Leni. Untuk nomor 10 ini kita bisa pilih lagu dari Shallow on 7 dengan Dan ya, yang paling terakhir lagunya Mbak Wulan kalau nginget lagu yang satu ini, guys.

Oke, itu ya lagu-lagunya Tema Peradua. Dari 1 sampai 10 tadi sudah aku spill sedikit-sedikit cuplikannya. Mungkin kamu tahu lagunya tapi gak tahu judulnya, gak tahu penyanyinya. Ya at least tadi bisa lah ya sedikit-sedikit tahu. Oh lagu ini ternyata aku juga udah nge-spill flyernya di WhatsApp. Jadi let's go, langsung aja di 0811 777 9210. Dan juga aku pengen menyapa teman Peradua di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita, mungkin lewat aplikasi RRI Digital dan juga lewat streaming kita di rri.co.id. Oke, nanti di jam 11 kita start. Let's go for the next song first. Here is special song from Ariana Grande with Yes And.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini lagu-lagunya NPD nih ya. Tapi NPD ini aku gak tahu nih kepanjangan dari nama si Niki, Mario sama si Kak Kev apa gimana. Tapi soalnya yang N cuma Niki doang nih. Iya tuh Pre 2, ini salah satu lagu yang PD-nya tingkat dewa ya. Tapi masalahnya enak lagunya. Oke, ini sudah banyak yang ikutan join di siang hari ini. So, I'm gonna say hi for you guys. Ada Bang Anjas yang paling pertama, the first one. Bang Anjas yang katanya mengupdate cuaca di Jaksel hari ini terpantau mendung manja, padahal jam 9 tadi masih panas. Kalau kita kebalik, tadi kayaknya sempat mendung tapi sekarang udah panas banget di sini. Aku bantuin Angela susun lagu hits biar gak kesulitan ya. Terima kasih loh udah bantu nih. Nomor 145 itu ada lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Terus juga Everything You Are dari Hindia, sama See You Again dari Wiz Khalifa dan juga Charlie. Terima kasih ya, semangat siarannya. Kamu juga sehat dan juga bahagia selalu. Dari Kak Lara Purnamasari, kebetulan juga hampir sama nih kayak Bang Anjas, cuman kebalik aja, minta Everything You Are sama Risk It All. Nanti barengan aja ya kakak ya. Dan juga ada dari Bang Aris, nomor 8610 itu ada lagu dari Dongker dan juga Jason Ranti, Disarankan Bandung. Terus juga nanti bakalan ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan juga nomor 10 itu Sheila on 7. Dan terus juga ada dari Bang Satria. Halo Bang Satria, apa kabar? Siang Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Dongker sama lomba sihir boleh Angela? Boleh. Lomba sihir siapa yang menang? Oke, terima kasih. Kamu juga jangan lupa senyum ya. Dan ini juga ada dari Kak Zulia ya. Kak Zulia ini konsisten sekali requestnya lagu Angie Carvalho terus. Tapi kita nggak ada request time untuk session yang ini. Nanti yang kalau misalnya mau nge-request di sore ya Kak Angie ya, Kak Angie, Kak Zulia ya. Katanya salamnya buat seluruh di Angies yang ada di Indonesia. Oke. Kita ke lagu dulu deh ya, nanti di jam 11 setelah ini bakalan aku puterin sesuai dengan urutan yang sudah kamu minta. So, let's go, let's go.

Ah, kita mau pre-dua. Sudah waktunya untuk kita memutarkan lagu-lagu yang sesuai dengan urutan yang diminta sama kamu. Ini aku akan pertama kali memutarkan lagu kloter pertama dari Bang Anjas dan juga Kak Lara yang kebetulan sama ya ini ya, cuman beda urutan aja ya. Jadi aku tetap ngambil Bang Anjas punya karena tetap yang paling pertama. Aku harus memprioritaskan yang paling pertama bergabung dari ya. Ini nomor 145 ada Bruno Mars, Risk It All. Terus juga nanti bakalan ada lagu dari Hindia dengan Everything You Are. Dan juga Wiz Khalifa, Charlie Puff, See You Again. Kita putar 3 dulu, nanti baru lanjut dengan lagu-lagu yang selanjutnya. Let's go! Here's a special song from Bruno Mars with Risk It All. Lagu yang sangat-sangat romantis. Berharap semoga satu hari nanti bakalan ada laki-laki yang nyanyiin lagu ini buat kita. Atau at least lagu ini bisa dipakai untuk wedding dreamnya kamu. Apakah kamu termasuk salah satunya teman pre-dua?

0: Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya ya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

intro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia, yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, dan udah ngeraih 4 gelar juara, sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Produa, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya.

bermula pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

0: ada titik-titik.
1: Halo, kita mau pre 2. Kita masih ada di Sulis susun lagu hits ya. Tadi aku sengaja nambah 2 lagi biar kayak 5-5 aja gitu lagunya ya.

tadi ada terakhir Sal Priadi dan juga lomba sihir sesuai dengan yang diminta sama Bang Satria tadi, Dongker juga aku puterin ya. Kebetulan juga tadi ada minta lagu Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Lanjut lagi, ini kita ke lagu susunannya Bang Aris juga ya, nomor 10 belum keputar dari Shallow on Seven. Dan juga aku nambahin ini lagu yang belum kepilih, nomor 3 sama nomor 9 kali ya. Ada lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You. Terus juga nanti bakalan ada lagu dari Lainey dengan Cause You Have To. So, let's go nomor 2. Kita ke lagu selanjutnya from Shallow on Seven dan...

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2 TP, dan aplikasi NRI Digital.

Oke, tema berdua. Here is special song from Lenny with Cause You Have To. Sudah kita puterin ya tadi ya. Untuk berapa lagu ya tadi ya? Ada sekitar 3 lagu ya. Oke. Okay. Ini berarti yang masih tersisa ada lagu dari Taylor Swift, Wildest Dream. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah semua deh. Tinggal I see. Berarti emang tinggal lagu Wildest Dream-nya Taylor Swift aja ya. Kenapa enggak sekalian ya kalau gitu ya tadi ya. Anyway, terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah bantuin Angela nyusun di siang hari ini. Tadi ada Bang Anjas, Kak Lara, Bang Aris, ada Kak Zulia, Bang Satria juga. Thank you so much. Hope you have a very very comfortable day ya teman Pro 2. Semoga enjoy juga dengerin kita di siang hari ini. Dan kelihatan sepertinya di luar sudah mulai mendung, udah mulai geladak geleduk. Apakah akan hujan? Wah, untung aja tadi sebelum kesini jemuran udah aku angkat. Kalau enggak aku bisa kena marah sama orang rumah. Okay deh, kita ke lagu Wildest Dream deh ya untuk menutup sulit hari ini. Nanti di jam 12 kita bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM. Plus juga nanti ada informasi olahraga di jam 1 dan jam 2 ada informasi entertainment. Yang pasti juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama kita.

lagi sama Predua. Kita masih ada di santai siang, sudah mulai hujan. Hati-hati ya untuk yang lagi mengendarai motor terutama, karena jalanan tuh pasti licin banget. Ditambah lagi kalau ada genangan air, wah, kecipratan itu yang paling tidak mengenakan sih ya. Oh. Untuk yang enggak kemana-mana alias cuma stay di rumah aja juga, ya udah mending stay di rumah aja deh, jangan keluar-keluar dulu. Karena kayak gini mah, daripada keluar mending bobo di rumah, lebih menarik kan. Anyway, teman perdua ini, aku tadi tuh sempet kesini itu dalam keadaan cuacanya tuh panasnya tuh panas banget. Karena aku tuh ngerasa kayak panasnya Tanjung Pinang ini udah semakin panas. Aku tuh sampai beli sarung tangan baru karena sarung tangan aku yang kemarin tuh entah hilang kemana. Aku tuh cukup mengalami kulit yang belang ya. Dan aku sangat-sangat menyadari itu. Kalau orang bilang makanya pakai sarung tangan, makanya pakai jaket. Aku tuh pakai jaket, cuman nggak pakai sarung tangan aja. Jadi ketara banget kalau di daerah tangan ya, yang bukan telapak tangan, apa sih yang di atas tangan, punggung tangan ya. Nah, ini nih itu udah kayak gelap, itu gelap banget dan belangnya tuh belang banget. Ya tapi kalau misalnya cuacanya hujan kayak gini ya, kalau dipikir-pikir kenapa saya tidak siaran atau lagi libur aja. Ini hari ini yang libur siapa sih? Aldi. Aduh, enak banget Aldi pasti di rumah lagi bobo bareng-bareng sambil menikmati hujan ya. Eh iya, by the way kita tuh di Tanjung Pinang lagi musim mangga loh guys. Kalau di tempat kamu lagi musim apa? Lagi musim marah-marah? Oh janganlah musim marah-marah, bray. Yaudah deh, supaya semakin semangat dan juga chill ya, aku pengen muterin lagu dari Pink Sweat deh kayaknya. At My Worst kayaknya cocok aja gitu. Atau kita putar lagu Pink aja kali ya, Just Give Me Reason, yang lebih cocok juga sama suasana hujan untuk di siang hari ini. Yaudah deh, Just Give Me Reason ya dari Pink and Nat Cruz. So let's check this out.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Sudah masuk di Santai Siang untuk informasi kuliner dan juga UMKM teman Pradu. Yang paling benar tuh kalau lagi cuaca hujan-hujan kayak gini tuh ya, kita nyari sesuatu yang anget-anget gitu ya. Apa sih yang anget-anget itu, Njel? Banyak sih teman Pradu, bisa soto. Tapi kayak aku tuh kepikiran pengen banget makan sop buntut tiba-tiba. Kalau di Tanjung Pinang sendiri sop buntut tuh banyak ya sebenarnya teman Pradu 2. Ditambah lagi juga yang paling terkenal tuh sop buntut TCC ya kan. Tapi teman Pradu 2 selain sop ya, pernah enggak sih makan siang itu ditemenin sama gultik yang super gurih, yang kuahnya itu gurih, dimasak dengan tulang sapi selama berjam-jam, dagingnya juga lembut, kuahnya gak usah ditanya lagi. Sekali cobain tuh langsung kayak menenangkan jiwa dan raga, asik. Nah, aku mau ngajakin kamu teman Pradu untuk di siang hari ini nyobain gultik, yang dimana ini gultiknya apa namanya, home industry guys. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyari gultik yang gurih, aromatik, kuahnya yang dimasak kurang lebih 5 jam, ini cocok banget. Karena kalau makan ini tuh bisa habis minimal ya 2 piring ya. Untuk kamu yang mungkin gak terlalu suka makan, aku yakin pasti kalau makan gultik ini langsung kayak pengen nambah lagi. Dimanakah itu? Nanti bakalan aku spill. Jadi pastiin teman Pradu stay aja terus di sini, jangan kemana-mana. Kemana-mana boleh, tapi frekuensinya yang jangan kemana-mana.

Masih ngomongin terkait dengan gultik, teman Pro 2. Pernah gak sih apa kamu kepikiran gitu ya makan gultik dengan harga yang sangat-sangat affordable alias murah banget? Karena isi paket nasi sama gultik itu pokoknya harganya benar-benar murah lah. Aku gak bisa spill lagi harganya berapa. Dan juga selain itu, mereka juga menjual sate-satean. Ada sate ayam yang bisa menemani kamu yang pengen banget makan gultik ditemenin sama ada side dish-nya gitu, asik. Cuman sayangnya mereka tuh karena masih home industry ya guys, jadi untuk pemesanannya tuh masih by WA, jadi belum ada Instagram resminya. I think kayaknya ini masih UMKM baru juga sih ya. Jadi kalau misalnya teman Pro2 penasaran, boleh ngechat mereka di WhatsApp 0831-6463-6769. Nah, aku ulangin lagi ya, 0831-6463-6979 itu untuk nomornya. Ini baru gultik, nanti kita cari yang lain ya. Jadi masih ada lagi nih UMKM yang pengen aku bahas. Yang pasti ini juga menyehatkan teman Pro2. Kalau tadi udah bahas gultik, sekarang kita coba bahas jamu-jamuan kali ya. Nanti ya, tapi ya kita ke lagu dulu. From Fifth Harmony and Dollar Sign with Work From Home.

Halo, kita Baper 2. Seperti yang sudah tadi aku bilang ya, kita mau ngebahas terkait dengan jamu yang sehat ya. Ini aku pengen merekomendasikan jamu yang dimana ini ramuan jamu yang bisa kamu pesan, karena dia tuh botolan, jadi gak perlu datang ke tukang jamu tiap hari. Kadang kan pengen ya makan jamu tapi kayak minum jamu tapi kayak susah gitu dapet tukang jamu keliling sekarang. Nah, aku mau rekomendasi ini, ada jamu ramuan sehat by Mamia. Ini mereka menggunakan 100% induk kunyit dengan bahan-bahan alami juga. Dan pastinya kalau ngomongin jamu gak usah ditanya, manfaatnya juga banyak. Makanya kalau misalnya kamu pengen order, bisa coba cek di Instagramnya mereka @ramuan.sehat_by.mamia. Nah, selain itu juga teman pre 2, selain jamu yang ini, aku juga punya rekomendasi jamu yang juga gak kalah sehatnya. Ini sebenarnya UMKM temen sendiri ya, teman-teman di RRI ya. Jadi aku baru aja pesan juga barusan. Kalau kita tuh kan minum jamu kadang lebih ke takut sama rasa pahitnya ya. Kalau ini tuh enggak. Di sini tuh kunyitnya memang kerasa, tapi yang bikin beda jamu yang ini tuh sama jamu yang lain menurut aku yang selama ini takut minum jamu ya teman pre 2, itu adalah rasa segernya. Enggak tahu ya, mungkin karena ada campuran lemon atau gimana, tapi yang pasti teman pre 2 untuk sehat khasiat gak usah ditanya lagi ya. Mereka ada menjual jamu ultimate sama jamu pegagan, tapi ada juga yang mix ya. Kalau misalnya teman pre 2 mau jamu yang ultimate, ini bisa meningkatkan imun tubuh khasiatnya. Komposisinya jahe, kunyit, serai, asam jawa, gula jawa sama itu tadi jeruk lime, ternyata rasa seger ya tadi. Sedangkan kalau untuk jamu pegagan, ini khasiatnya untuk antioksidan tinggi. Untuk ibu yang sedang menyusui bagus banget karena bisa melancarkan ASI, terus juga glow the skin ya, alias bisa glowingin wajah kamu, asik. Elasticitas dari kulit juga jadi bagus. Yang pasti juga kesehatan untuk otak juga gak kalah gacor ya. Komposisinya ada pegagan, jahe, kunyit, asam jawa, gula jawa sama jeruk lime. Nah, kalau teman pro 2 pengen pesen, ini boleh pesan lewat temen aku. Ini Pure Herbal Pure You di 0821 749635.

0 ya. Sekarang tuh udah mulai banyak ide-ide jualan yang mungkin bisa dilakukan ya teman berdua sama orang-orang kreatif, dan karena aku hanya penikmat saja ya, jadi ini sangat-sangat membantu sih menjual jamu versi botolan kayak gini. Ya teman berdua, di order bebas, tadi ada dua pilihan untuk jamu-jamuan yang aku udah rekam ke kamu, bisa ke Ramuan Sehat by Mamia, bisa juga lewat teman kita sendiri ya guys ya.

0: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan.

0: bisa tahu. Rupanya pengalaman hidup.
1: Sibuk anak.
0: Aduh, Tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
1: Weh, Tari, Nadia,
0: Gi, kok apa?
1: Putus, weh.
2: Tuh kan, betul tebakan aku.
0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang ini ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
0: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngotot mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udahlah, nggak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jaim banget tuh ya, gak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita intipin dari sebelah aja kali ya, Nen.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal. Gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita kesantain dulu. Bentar yuk, si Anggi yuk, kasihan tau.
6: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
6: lumayan.
5: Mau.
6: Randy juga loh.
5: Gak mau.
6: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
5: Iya,
6: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah kamu merasa kecewa dengan hidupmu? Atau kamu merasa cemas secara terus-terusan karena menganggap dunia ini buruk dan jahat? Itulah pertanyaan yang berusaha dijelaskan oleh Mark Manson dalam bukunya yang diterjemahkan dengan judul Segala-galanya Ambiar. Buku yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisi keinginan Mark untuk menyampaikan pesan-pesan

0: sebagai bekal hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Disebutkan bahwa saat ini merupakan era dengan kemajuan teknologi yang terus berjalan dan menjadi lebih maju dari waktu ke waktu. Namun, dengan adanya kemajuan tersebut, Mark melihat ada hal-hal di luar dugaan yang turut tumbuh berkembang dalam arti negatif sehingga menjadikan segala sesuatu berantakan dan ambiar. Untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan yang ambiar ini, Mark Manson menjanjikan penjabarannya melalui penelitian psikologis, kebijakan-kebijakan, serta keberagaman filsuf, mulai dari Plato hingga Tom Waits, serta hal-hal lainnya yang bersangkutan, seperti politik, agama, hiburan, uang, dan juga perkembangan internet. Buku non-fiksi karya Mark Manson ini terbilang unik, karena di setiap paragraf yang serius juga disisipkan humor sarkas dan blak-blakan. Namun, buku ini kurang cocok untuk semua kalangan dikarenakan makna, kata, serta konten di dalamnya agak sulit dimengerti, sehingga membuat pembaca merasa buku ini sedikit membosankan. Buku ini tentunya akan lebih cocok bagi pembaca dewasa karena teori dan konsep di dalamnya yang berkaitan dengan kehidupan modern saat ini.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Kalau denger lagu yang satu ini teman berdua langsung kerasa banget ya, Piala Dunia itu kayak udah semakin menyemarak di mana-mana. Kebetulan juga karena kita mau membahas informasi olahraga. Nah, untuk di siang hari ini kita start dari informasi pertama, Atletico Madrid yang sepertinya akan menjalani tugas yang cukup berat ya, karena mereka bakalan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London nanti malam. Nah, hasil imbang satu sama di leg pertama semifinal Liga Champions minggu lalu ini bikin Atletico Madrid harus lebih bekerja keras lah untuk bisa masuk ke final. Nah, pelatih Atletico sendiri yaitu Diego Simeone ini harus mengistirahatkan pemain intinya ketika melawan Valencia CF di kompetisi La Liga. Bahkan mereka tuh sampai sampai pindah hotel guys ya, supaya anak-anaknya ini benar-benar fokus. Dan memang keputusan ini juga diambil supaya bisa menjaga kebugaran para pemain yang pastinya menjelang laga penting berikutnya. Sehingga sampai saat ini anak-anak asuhannya ini lagi ada dalam posisi atau kondisi optimal dan siap tempur ya. Cuman ada Pablo Berrios dan juga Nico Gonzalez yang terpaksa harus absen karena mereka sempat cedera. Nah, untuk memaksimalkan persiapan melawan Arsenal or the Gunners ya guys ya, of course, untuk Atletico Madrid ya diminta untuk pindah hotel yang sudah disediakan tuan rumah, dipindah dari hotel yang disediakan sama tuan rumah. Yang ini sempat membuat pers Inggris berasumsi kalau Simon ini kayaknya agak percaya-percaya sama mitos-mitos yang beredar nih ya. Aku gak tahu mitos yang dimaksud itu apa, tapi yang pasti hotel ini tuh sempat ditempati sama mereka ketika ditundukkan Arsenal 0-4 pada babak penyisihan Oktober 2025. Kayaknya tuh gara-gara itu sih. Kayaknya gara-gara banyak, sebenarnya bukan gara-gara itu, tapi banyak orang-orang yang jadi berasumsi, wah jangan-jangan karena nginep di hotel itu takut kalah lagi nih sama Arsenal kayak Oktober 2025 kemarin. Padahal enggak ya, of course bukan karena itu. Tapi aku yakin sebenarnya setiap pelatih itu punya caranya masing-masing supaya untuk menjaga timnya itu lebih tetap optimal. Mungkin dengan cara pindah hotel itu adalah salah satu cara mereka bisa bonding lebih dekat, bondingnya juga lebih kuat ya kan. Kan kita gak pernah

tahu. So ya, itu dia. Nanti malam bakalan ada pertandingan antara Atletico Madrid melawan Arsenal, guys. Kita akan melihat siapakah yang kira-kira menjadi pemenangnya. Kalau kamu megang siapa nih, guys? Kalau aku berpegang pada Tuhan ajalah.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Senayan. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

On, di mana persaingan gelar Liga Inggris ini kayaknya udah semakin hot sekali, alias semakin memanas ya. Manchester City ini harus berbagi satu poin dengan Everton setelah hanya bermain imbang 3-3 di lanjutan Liga Inggris yang digelar di Stadion Hill Dickinson pada hari ini, pada subuh tadi, tema per 2. Walaupun mungkin mereka imbang hasilnya, tapi pelatih mereka yaitu Pep Guardiola mengatakan bahwa Manchester City akan terus berjuang untuk gelar Premier League ya. Mereka tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen yaitu Arsenal dengan satu pertandingan yang tersisa. Hal ini terjadi ketika raihan hasil imbang yang membuat mereka kehilangan jadi 2 poin ya. Sayang sekali. Padahal mungkin dikit lagi gitu ya. Guardiola juga mengakui bahwa kendali gelar sebelumnya yang ada di tangan City, namun sekarang tidak lagi setelah hasil imbang ini. Kita lihat aja di pertandingan yang selanjutnya ya, semoga bisa untuk menambah poin mereka, even though mungkin sudah tidak terkejar lagi. Dan juga ini kan mereka masih punya satu pertandingan lagi ya, berarti ya, ya kita lihat aja nanti, semoga hasilnya sesuai dengan yang mereka harapkan juga. Remang untuk Liga Inggris nih teman pro 2, makin kesini emang makin panas sih. Jadi ya untuk para pendukungnya, para fansnya, gacorkanlah kalian punya semangat untuk mendukung idola kalian ya.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah, contoh.

0: Allah, generasi mager. Tahu makainya aja.
1: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
0: Aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah Wi-Fi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama Wi-Fi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi Wi-Fi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama Wi-Fi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
1: Oh gitu. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi.

0: alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi, bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Produa. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Be okay again today from Pamungkas ya. Yeah, semoga semuanya dalam keadaan okay ya, walaupun lagi enggak okay. But it's okay to be not okay kalau kata orang-orang. Nah, teman Pro2 masih di informasi olahraga untuk di siang hari ini ya. Untuk kamu yang masih dengerin kita, halo, selamat siang. Ini hujan udah mulai berhenti, udah mulai agak panas lagi ya tadi di luar. Dan panasnya ternyata, aku pikir kayak panas adem, ternyata panasnya masih panas banget. Iya, teman Pro 2, kalau misalnya mau keluar rumah, kayaknya sekarang udah oke lah ya. Walaupun mungkin tadi sempat mager mau kemana-mana, tapi sekarang udah bisa lah.

kalau misalnya ada kepentingan buat keluar berhubung udah berhenti hujannya. Oke, untuk informasi yang ketiga atau pro 2, ini aku mau menginformasikan dari klub kiper Timnas Indonesia yang tumbang 1-2 dari Lazio berkat gol di masa injury time. Nah, jadi Cremonese ini harus kalah ya, cukup dramatis kalahnya 1-2 dari Lazio di lanjutan Serie A pada hari Senin kemarin, di mana gol dari Tijani Noslin pada masa injury time ini bikin tuan rumah harus kehilangan poin walaupun sempat unggul lebih dulu. Laga yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini dipertemukan Cremonese dengan Lazio pada duel pekan ke-35 Liga Italia. Kiper Timnas Indonesia yaitu Emil Audero ini kembali dipercaya untuk mengawal gawang dari tim tuan rumah ya guys ya. Squad Grigio Rossi ini tampil cukup solid di awal pertandingan, bahkan mereka tuh mencetak gol duluan loh di menit ke-28 lewat sepakan dari Federico Bonazzoli di luar kotak penalti. Skor 1-0 akhirnya masuklah untuk tuan rumah kan, sampai akhir babak pertama udah tuh. Masuk ke babak kedua, ini mulai nih tim lawan, tim tamu udah mulai kayak semakin agresif ya, kayaknya kita harus meningkatkan intensitas serangan. Alhasil 5-2, gawang yang tadinya sempat dijaga sama tim ini, kiper Timnas Indonesia yaitu Emil Audero, kebobolan lah di menit ke-53. Dan Gustav Isaksen ini berhasil memanfaatkan serangan balik cepat yang dibangun dari sisi kiri. Akhirnya sempat imbang, membuat kedua tim ini saling berbalas serang ya, sudah semakin panas juga di lapangan. Kemudian peluang dari Cremonese untuk mencetak gol kemenangan mampu digagalkan sama kiper Lazio, sayang sekali ya guys. Padahal tadi kayak udah oke okay gitu ya, skornya 1-0, terus hampir dibalas lagi sama siapa namanya tadi, Cremonese untuk cetak gol kedua, cuman sayangnya gak berhasil. Dan lebih sialnya lagi, 2 menit setelah waktu normal, Noslin ini menjadi pahlawan untuk tim Gli Acqui Lotti setelah tendangan yang tidak mampu ditepis sama kiper kita, kiper Timnas Indonesia yaitu Audero. Jadi ya yeah, of course kekalahan dari Lazio ini membuat Cremonese belum bisa keluar dari zona degradasi. Mereka masih tertahan di posisi ke-18 dengan 28 poin. Dan Lazio ini berhasil naik ke posisi ke-8 dengan mengoleksi 51 poin gitu. Jadi ya ini menjadi satu hal yang mungkin menyakitkan, tapi namanya pertandingan pasti ada menang ada kalah, asik. Selalu kayak gitu ya, sebenarnya agak basi sih ya ngomong kayak gitu sama pro 2. Tapi ya mau gimana lagi, hasilnya sudah seperti itu. Ya semoga ini gak mengecilkan hati tim yang kalah, right? Nanti kita ke informasi entertainment di jam 2 siang teman pro 2. Jadi pastiin stay terus ya bersama dengan kita. Kita ke rayon perempuan gila dulu dari Mbak Nadine Amizah.

0: Ren, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung?
1: Salah! Yang betul tuh Teluk Belangan.
0: Iya ya?
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

Oke, teman Pre2, kita masih ada di Santai Siang. Tapi sekarang udah jam 2 siang, jadi bakalan masuk ke informasi entertainment untuk di siang hari ini. By the way, gimana kabarnya kamu hari ini? Maksudnya siang ini sih ya, mungkin kalau tadi pagi agak sedikit bad mood atau justru good mood. Moodnya bisa berubah nih udah siang-siang karena mungkin ada ketemu beberapa orang, entah itu membuat kamu jadi happy atau justru buat kamu jadi draining ya untuk moodnya. Oke, teman Pro2, untuk informasi pertama ini aku datangin dari Michael Jackson. Ah, kaget gak kamu? Michael Jackson, kenapa? Karena kan kita udah lama ya tahu Michael Jackson kan udah lama berpulang nih, kok tiba-tiba informasinya Michael Jackson single. Ya, teman Pro2, King of Pop kembali ke puncak, di mana Michael Jackson ini merebut posisi nomor 1 global. Jadi, Michael Jackson ini kembali ke puncak chart global. Bukan karena rilisan baru, of course lah ya kan kamu tahu sendiri, tapi karena kekuatan legacy yang masih hidup sampai sekarang. Di tengah dominasi nama-nama besar seperti Justin Bieber, terus juga BTS, Bad Bunny, Taylor Swift, Michael Jackson ini justru unggul jauh dengan angka tertinggi di berbagai platform seperti Spotify, terus juga Apple Music, iTunes, dan juga YouTube. Dan lonjakan ini juga dipicu sama film biografinya Michael yang rilis di April 2026. Jadi kan bulan lalu baru rilis tuh ya untuk film biografinya Doi. Jadi film ini tuh kayak bikin apa ya, fansnya Michael Jackson tuh kayak tercalling back gitu loh. Jadi muncul lagi lah mereka dari bioskop yang penuh, terus juga dance-dance challenge yang kemudian viral lagi. Karena kan kamu tahu ya, dia ini juga rajanya dance gitu. Aku termasuk suka banget sama Michael Jackson karena menurut aku tuh dia salah satu artis yang multi talent gitu ya. Bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa ngedance dan bisa nyanyi sambil dance, itu tuh tidaklah mudah sudah pasti. Hasilnya lagu-lagu klasiknya balik lagi naik chart dan juga bisa dengerin sama generasi-generasi baru ya. Mungkin yang belum tahu Michael Jackson sebelumnya jadi tahu nih akhirnya sekarang. Ini keren sih. Alasan aku suka sama Michael Jackson selain itu juga karena ini, teman Pre2, karena Bruno Mars itu ngefans banget sama dia kan. Jadi kalau misalnya aku tuh ngelihat Michael Jackson sekarang kayak ada di Bruno Mars gitu, bisa ngedance sambil nyanyi. Karena kalau dilihat dari funny moments videonya Bruno Mars ya waktu dia masih kecil, dia tuh sering banget untuk impersonate Michael Jackson. So that's why kalau sekarang lihat Bruno Mars ada di apa ya, ada abang-abang kesuksesan yang juga sama halnya seperti Michael Jackson, tau kayak untungnya tuh masih ada gitu loh artis yang seperti itu, yang punya talenta luar biasa seperti Michael Jackson. Even though ya Michael Jackson tetap legendaris sih, sampai sekarang pun kayak nobody can replace him gitu, kayak tetap dia sih gitu. Our man ya, man of the year sih sebenarnya kalau buat Bruno Mars untuk tahun ini. Tapi kalau buat man of all of the time year gitu, kayaknya masih Michael Jackson sih guys. Ya, ini informasi pertama kita. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Aku masih punya informasi-informasi menarik ya. Salah satunya juga ada informasi ini nih, lagu Indonesia yang masuk di Music Awards Japan 2026. Guys, siapa tuh? Nantilah kita bahas ya. Lagu dulu nama Pre2. Your special song from Miley Cyrus with Younger Now.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: With Angela. Santai sih ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua udah tahu belum nih kalau lagu Tabola Bale, lihat arena naik, jadi nyanyi nih. Lagu Tabola Bale teman Pradua berhasil masuk nominasi Best Song Asia di Music Awards Japan 2026, di mana sebelumnya sebenarnya ada 3 lagu Indonesia juga sih yang lolos seleksi, kayak lagu Nina dari Fizz, terus lagu Mangu dari Fur 20 sama lagu Tabola Bale inilah. Tapi di tahap akhir ternyata yang cuman lanjut maju ke nominasi hanya lagu Tabola Bale aja. Nah, di kategori ini lagu Tabola Bale ini bersaing nantinya bersama dengan lagu Golden dari itu loh, Keeper Demon Hunters ya kalau enggak salah. Terus juga lagu Dash dari Plave, Drowning dari Woods, sampai Multo dari Cup of Joe. Wih, kelas. Karena ini karya anak-anak bangsa loh, guys, yang ternyata bisa bersaing

Aing dengan lagu-lagu tuh yang udah goes international gitu. Ya semoga lagu Tabula Bale sih yang bisa menjadi pemenangnya, karena kan kamu tahu sendiri ya, semeledak apa lagu Tabula Bale. Bahkan tuh di TikTok tuh kayak aku ngeliat bule-bule juga pada pake lagu ini. Ih gacor sih emang ya. Silent Open Up, wuih, ini salah satu produk Indonesia Timur yang emang gacor. Dan aku masih sampai hari ini masih nungguin sih karya-karya terbarunya Doi. Karena dia tuh kalau bikin lagu, bikin kita tuh semua jadi ikut apa ya, nge-vibes gitu sama

0: santai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

2, Is It Just Me or Not? Karena setiap kali dengar lagu Payung Teduh tuh rasanya tuh kayak lagi di Jogja gitu. Ya mungkin salah satunya karena setiap warna instrumen musik dari Payung Teduh tuh kayak gini kali ya. Jadi menambah kesan kayak mereka tuh kayak lagi di Jogja gitu setiap kali dengerin lagu dari Payung Teduh. Jadi kangen sama Jogja nih teman Pro 2 ya. Apalagi memang Jogja itu adalah salah satu

kota yang aku suka banget dari aku masih SD tuh aku sudah punya cita-cita kayak semoga satu hari nanti aku bisa tinggal dan hidup di Jogja gitu. Tapi waktu itu kan aku pernah sempat tinggal di Jogja cuma setahun aja ya. Cuma sekarang udah kangen lagi. Dan emang benar sih kalau kata orang ya, kalau kamu sekali ke Jogja pasti pengen balik lagi. Entah apa yang bikin kita tuh jadi pengen balik ke sana lagi. Ah, entah mantra apa juga yang mungkin kita dapetin di sana, tapi it's crazy but it's true. Kalau memang itu benar adanya sih. Jadi pengen balik lagi dan lagi ya. Apalagi kalau misalnya kamu menemukan cinta juga di Jogja, makin susah itu move on-nya. Nah, ngomongin soal Jogja sama Pre 2, aku yakin gak cuma aku aja yang lagi kangen sama Jogja. Mungkin ada beberapa orang di sini yang juga kangen kalau ngomongin Jogja. Karena tuh aku beberapa kali nge-live di TikTok tuh kan ada beberapa orang yang kayak, "Angel, kapan kita ke Jogja?" Atau kayak, "Angel, udah pernah ke Jogja, kapan ke Jogja lagi? Ke Jogja bareng yuk." Karena emang Jogja tuh sebegitu sebegitu ini ya, sebegitu mengangankan teman Pro 2. Karena di Jogja itu selalu ada sesuatu ya. Aku nanti kayaknya mau muterin lagu sesuatu di Jogja deh. Ini emang magical song sih menurut aku, lagu dari Aditya Sofian. Aku sempat menyayangkan dulu tuh waktu aku semester 2 ya. Itu aku pernah diajakin nonton konsernya si Aditya Sofian, cuman waktu itu karena aku bentrok sama jadwal kuliah, gak bisa lah nonton si Aditya Sofian. But it's has been passed, ya udahlah. Semoga satu hari nanti bisa nonton Aditya Sofian dan di Jogja gitu ya. Special greet juga mau menyapa teman-teman yang lagi dengerin kita, terutama yang lagi di keuangan, asik. Ini udah ada Kak Desi, ada Bang Ardi juga yang tadi baru saja buka lapak ya guys ya. Maksudnya membagikan lapak UMKM, salah satu pejuang UMKM juga loh di Tanjung Pinang, Bang Ardi ya. Kalau orang keuangan nih emang pinter banget, emang nyari duitnya gak cuma ngurus duit aja yang pinter, nyarinya juga pinter. Kalau kita cuma pinter ngabisin doang guys. Ada Kak Syifa juga loh, Kak Syifa. Ihi, baru dari Batam ya kemarin saya. Oh begitu ya, ternyata tutorial ke Batam dengan benar bersama pasangan guys. Dan juga ada Kak April. Aduh kangen deh sama Kak April dengan story-story romantisnya. Aduh. Dan juga mau say hi buat Kak Yuris. Ya Kak Yuris tadi baru ini nih. Aku udah nge-stalk kalian semua satu-satu. Kak Yuris baru habis makan apa tuh tadi? All you can eat ya. Sedapnya. Nak nge-grill juga lah rasa. Ada Bang Hasan. Bang Hasan udah lama ini kita enggak berpas-pasan. Biasa kalau ketemu Bang Hasan aku langsung say hi, tapi kayaknya udah beberapa hari ini enggak ketemu Bang Hasan. Aku hampir berpikir Bang Hasan sudah pindah ke RRI lain. Ada Kak Yeni juga, Kak Yeni. Kak Yeni juga nih, pengusaha nih, asik. Oke, teman berdua, intinya untuk siapapun dimanapun ya yang saat ini lagi dengerin kita, selamat siang. Supaya semakin sendu untuk siangnya walaupun di sini panas, kita puterin lagu yang juga bikin teduh kali ya. Kalau tadi udah ada Payung Teduh, sekarang kita ke Aditya Sofian dengan sesuatu di Jogja. Untuk kamu yang mungkin saat ini sama seperti aku yang sedang merindukan suasana Yogyakarta.

0: lagi sama Predua. Sudah ya kangen-kangenannya. Karena kalau misalnya aku masih lanjut nih sampai malam, kangennya tuh masih sampai malam. Jadi udah sampai sini dulu aja perjumpaan kita untuk di siang hari ini, untuk di santai siang. Nanti setelah ini bakalan ada Nura yang menemani kamu sampai dengan jam 8 malam. Kalau gitu Angela pamit ya. Sampai jumpa besok pagi bersama dengan aku. I'll see you and bye-bye.
1: Gucci gang, oh,
2: that's it right now,
1: Tina. Lil Pump, yeah. Gucci gang, oh,
3: yeah. Big hit.

pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: kelompok musik Ki Ageng Ganjur berhasil meraih penghargaan internasional dalam ajang International Folklore Festival Boisan Bahori yang digelar pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2026 di Boisan, di mana penghargaan berjudul The Preservation, Development and Promotion of Traditional Music Performance diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam melestarikan sekaligus mengembangkan musik tradisional secara kreatif di kancah global. Dipimpin di bawah pimpinan Ngatawi Al-Zaustro, grup ini dinilai mampu memadukan unsur tradisi dengan sentuhan modern secara inovatif. Keikutsertaan mereka juga menjadi momen penting karena merupakan debut perwakilan Indonesia di festival yang didukung oleh UNESCO. Informasi selanjutnya, InJourney Airports mencatatkan penambahan 53 rute penerbangan baru sepanjang Januari hingga April 2026, meningkat 15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan ekspansi ini mencakup pembukaan rute baru serta penambahan frekuensi penerbangan sebagai upaya memperkuat konektivitas udara nasional dan juga tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mobilitas masyarakat. Di tengah tantangan global seperti kenaikan harga aftur, InJourney Airports tetap agresif memperluas jaringan termasuk ke pasar internasional lewat kolaborasi dengan berbagai maskapai dan juga operator bandara. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya saing industri penerbangan sekaligus juga membuka peluang konektivitas langsung atau direct flight yang lebih luas dari berbagai bandara di Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: With Nora, Santai Siang. Masih di Santai Siang Teman Pradua, tapi gantian Nora yang nemenin kamu sampai nanti di jam 4 sore. Mau ngapain Nora? Tadi kan udah ada Angela tuh, kenapa Nora masih lanjut di Santai Siang? Jelas-jelas tadi kita Santai Siang ditemenin sama Angela. Yes, karena Angela nemeninnya cuma sampai jam 3. Jadi Nora deh yang lanjutin sampai jam 4 untuk ngebahas informasi dari Kepulauan Riau. Nanti baru lanjut dari jam 4 sampai jam 8 malam kita ngebahas apa ya, topik deh Teman Pradua. Lebih tepatnya jam 7, karena jam 7 ke jam 8 kita juga akan relay ke Pradua Jakarta. Nanti Nora temenin lanjut di sore ceria. Tapi tunggu dulu, updatein kamu dulu dengan informasi dari
1: What's on Kepri. What's on Kepri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

Bernaria. Aduh, galau banget lagunya, Belsti. Jangan dong ya. Ini Nono mau updatein kamu teman Pro 2 dengan informasi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatatkan tingkat kelulusan siswa untuk SMA, SMK, dan juga SLB di tahun ajaran 2025 atau 2026 yang sangat impresif karena bisa mencapai 99,94%. Jadi dari total sekitar 32.518 siswa peserta didik kelas 12, ada 32.499 yang memang dinyatakan lulus. Jadi yang gak lulus berarti itu ada kurang lebih 19 orang, teman Pradua. Kalau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini memberitahu ya, padahal shock kan.

kenapa bisa nggak lulus, why gitu. Nah, jadi katanya ketidaklulusan ini didominasi sama jenjang SMK, ada 18 siswa dan 1 siswa dari jenjang SMA. Faktornya apa? Faktor utama ketidaklulusan siswa ini bukan masalah akademis, guys ya, bukan karena nggak pinter, no, tidak ya, tapi karena emang ada kendala personal dan juga sosial, tahun perdua. Aduh, sedih banget ya, ya ampun. Tapi gimana kalau udah faktornya karena personalnya sendiri ya, terus juga sosial. Kalau karena akademis mungkin guru juga masih akan mempertimbangkan gitu, tahun perdua. Tapi karena kendalanya bukan di akademis, ya akhirnya teman-teman ini harus dinyatakan tidak lulus.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudhunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa. Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu.

Lanjut lagi teman berdua, kita mau ngebahas para calon paskibraka ya untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini memang lagi melakukan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk saat ini totalnya berapa Nura? Untuk saat ini totalnya ada sekitar 50 peserta teman berdua. Dan menurut Kepala Kesbangpol Kepulauan Riau, untuk yang mengikuti ini ada dari 2 kota dan juga 5 kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Berarti ada 18 orang dari Tanjung Pinang, 10 orang dari Batam, 10 orang dari Bintan, 4 orang dari Karimun, 4 orang dari Kabupaten Lingga, 2 orang dari Kabupaten Kepulauan Anambas, dan 2 orang lagi dari Kabupaten Natuna. Dan nantinya 50 peserta ini sudah pasti akan diseleksi secara ketat ya. Terus juga seleksinya menjadi 30 orang untuk tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Nah nanti untuk tingkat pusat ya, berdasarkan permintaan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila, sebanyak 6 orang aja. Ada 3 orang putra dan juga 3 orang putri.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, teman-teman berdua, udah mau jam 4 sore. Berarti untuk informasi-informasi dari Kepulauan Riau kita udahin dulu untuk update ke kamu. Nanti kita lanjut lagi di sesi sore ceria barengan sama Nura pasti sampai jam 7 malam aja. Nura nanti bakal spill

0: online bayar.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pradu. Sudah ada Nura yang nemenin kamu ya untuk di sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam. Nemenin bukan sembarang nemenin, cakep ya. Nemenin dengan maksud dan tujuan. Bukan pantun sebetulnya. Asbun aja tuh. Karena untuk Gen Alpha sendiri juga banyak banget ya teman Pro 2, fenomena Gen Alpha, Asbun Alpha atau Alpha sih, itulah intinya ya, anak-anak yang bisa dibilang usianya masih sekitar berapa ya, pokoknya kelahiran Gen Alpha tuh kelahiran tahun berapa sih, intinya untuk saat ini mereka termasuk gen yang sangat-sangat tinggi untuk tingkat keasbunannya guys ya. Bahkan untuk kita Gen Z sendiri nih kadang suka kaget terkejut-kejut gitu mendengar omongan dari para Gen Alpha ini teman Pradua. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan informasi dari NTT. Ada apa dengan NTT Nura nanti Nura spill ya. Dengerin dulu lagu-lagu asik di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Woi, lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukannya membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, asar.
0: Nah, meracau lah mulut engkau tuh, ay.
1: Yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau, tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu, berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan, bacalah yang menambah wawasan, biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

sakit. Gentleman Pradua untuk di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ini berhasil guys, berhasil banget. Berhasil ke Dura. Berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam kategori minat baca. Nah, jadi anak-anak di NTT itu semuanya pada suka membaca guys ya. Capaian ini memang termasuk hasil dari proses panjang dan juga kolaborasi dari berbagai pihak untuk membangun budaya literasi di daerah sana. Dan untuk peningkatan ini juga didorong sama berbagai program ya. Contohnya ada Taman Bacaan Masyarakat, ada Kampung Literasi, ada gerakan membaca yang memang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, luar biasa sekali NTT loh ya, berhasil menempati peringkat pertama nasional. Mungkin kalau seandainya bilang anak-anak yang sering baca, rajin baca, kita mungkin akan berpikir di daerah Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya mungkin ya. Tapi ternyata nyatanya daerah Nusa Tenggara Timur yang berhasil menempati peringkat pertama nasional.

Lanjut lagi teman Pro 2 dengan informasi dari Amerika Serikat. Nah, di sana anak-anak itu juga pada main smartphone, tapi bedanya telepon mereka itu, HP mereka itu teman Pro 2, itu hanya berfungsi untuk komunikasi-komunikasi dasar. Jadi enggak ada aplikasi ataupun juga akses-akses internet. Nah, jadi memang tren ini kenapa bisa muncul? Ya, termasuk sebagai salah satu upaya sebenarnya untuk mengurangi screen time dan juga ketergantungan gadget sejak dini. Jadi dengan kembali ke teknologi yang lebih simple, anak-anak itu tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa komunikasi nelpon orang tuanya, tapi gak ada distraksi yang berlebihan teman Pro 2. Terus juga bisa jadi pengingat kalau gak semua hal itu harus serba digital, ya gak sih? Anak-anak Indonesia yakin nih, aman nih, gak ada game di handphonenya. Kayak ya ampun, kemana pergi HP. Terus juga pasti ada gamenya. Apalagi anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan kayaknya lebih ke media sosial deh ya. Joget-joget TikTok ya, DC-DC TikTok gitu kan. Jadi apakah di Indonesia akan diberlakukan seperti ini? Akan ada yang menjual handphone HP seperti ini? Kita gak tahu teman Pro 2. Tapi intinya di Indonesia juga udah termasuk ada beberapa upaya ya yang dilakukan sama pemerintah. Tergantung tinggal orang tuanya lagi berhasil atau tidak mengawasi dan mendidik anaknya, dan juga tergantung dengan anak-anak ini lagi mau tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Stone Pro 2, kita akan relay dulu ke RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Sama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakak Karima ya?
1: Iya betul. Gimana kabarnya hari ini?
2: Siap Kakak. Baik, alhamdulillah sehat Karima.
1: Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Karima.

0: Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini diundang kami untuk menyampaikan informasi untuk esok hari khususnya untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk esok hari tanggal 6 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada besok hari kami perkirakan untuk di pagi dan siang hari umumnya berawan dan akan terjadi atau peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Dia secara umum akan berawan dan seperti hujan intensitas ringan yang dapat disertai dengan petir namun sifatnya selokan atau tidak merata. Kemudian angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Nah, selanjutnya suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balimun, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Motu kisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Dima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, untuk esok hari kemungkinan hujan ringannya itu ya, kira-kira pagi atau siang ya?
0: Kalau untuk ringannya itu di malam hingga dini hari Kak.
1: Oh, di
0: kemudian
1: malam
0: untuk
1: hari.
0: Di siang hari memang lebih dominan ke sedangnya sih, walaupun memang ada juga beberapa titik atau wilayah yang tidak secara merata itu berkurang dari hujan ringan seperti itu. Terima. Iya.
1: Sepertinya hampir setiap hari ada hujan ringan ya?
0: Iya, betul sekali ya.
1: Itu kira-kira sampai sampai bulan berapa?
0: Nah, kalau di secara umum di bulan Mei ini memang lebih didominasi, walaupun tidak merata ya kayaknya masih kuringan ke karena secara perhitungan memang ringan dah sampai dengan 20 mm per hari itu memang lebih banyak terjadi di bulan-bulan Mei ini gitu. Kemungkinan akan secara umum sih akan menurun untuk di bulan Juni hingga Juli sih Kak, di pertengahan tahun. Namun untuk secara umumnya sendiri diprediksi memang di bulan Mei ini aktivitasnya juga cukup banyak gitu. Dibandingkan di bulan April kemarin seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Mas Robi
0: ya.
1: Informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Karima, terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Ya, Sobat Pradua, nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya untuk di jam 5 dengan ngebahas satu topik yang udah Nora siapkan untuk kamu. Tapi sebelum itu Nora mau ngebacain informasi dari Cardi B. Ya, wow, penyanyi satu ini akan kita puterin lagunya nanti setelah ini. Ternyata dia juga ikut ngerasain apa yang dirasain sama emak-emak pada umumnya. Nah, jadi dia ini lagi ngasih makan anaknya. Ya, ternyata dia pakai lagu-lagu anak-anak dari Indonesia seperti Po Ame Ame, terus juga yang Cicit Cicit Cuit. Itu guys, anak bule, bayangin. Anak bule dikasih nyanyian lagu dari Indonesia dan dia bisa anteng. Makannya anteng. Berarti dia menunjukkan kalau lagu-lagu Indonesia bisa juga berpengaruh gitu untuk anak-anak di luar negeri sana.

0: anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Sore ceria barengan Sobat Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2, ngebahas anak-anak SD di Surakarta yang mereka ini masak makanan ya, tapi makanan-makanannya ini emang hasil dari panen mereka sendiri. Jadi mereka menanam, terus mereka panen, mereka masak, mereka makan bersama-sama di sekolah, guys. Gokil sih. Ada apa aja, jangan kamu kira nanamnya nanam biasa ya, nanam apa sih yang simple? Nanam apa yang simpel? Nanam toge? Enggak, bestie ya. Ini dia nanamnya bayam, pokcoy, timun di sekolah. Sekali lagi, di sekolah ya, teman-teman. Nah, jadi mereka hasilnya ini ya, mereka masak-masak lah. Ada apa ini? Macam bubur tapi tak bubur gitu. Pokoknya diolah lah teman Pro 2 menjadi makan siang. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal nanem-nanem, panen-panen ya, kamu pernah gak sih mencoba untuk menanam sayur atau menanam buah teman Pro 2? Kalau seandainya pernah, coba tumbuh gak? Karena seringnya nanam doang tapi gak tumbuh ya.

0: kita dari
1: Gosek.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Tiap hari aku siram. Pas mulai mau berbuah malah dimakan ulat. Oma, sakit hati kali tuh. Sedih kali, bukan sakit hati, lebih ke sedihnya gitu ya gak sih? Ngerti banget lagi gimana rasanya ketika kamu udah sayang-sayang banget gitu ya kan, sama pohon, sama tanaman kamu, bukan sama dia. Udah sayang banget nih sama tanaman, malah disalip sama ulat. Iya, bukan orang ketiga tapi ulat ya. Tapi juga sempat tumbuh sih, walaupun ya nggak banyak katanya, tapi lumayan lah untuk pengalaman pertama. Becul, setidaknya bisa lah masak mie instan pakai cabai yang ditanam tuh kan. Terus juga dari Bang Dika, aku pernah nyoba nanam tomat di saat pandemi kemarin tuh Nurana. Niatnya kan biar hemat juga nih, ya kan? Ternyata tumbuh dong. Walaupun kecil-kecil tapi aku bangga banget pas panen pertama. Langsung ku bilang sama mama aku, lihat nih hasil tanaman aku. Berhasil ya, karena laki-laki kan jarang ya nanam-nanam tuh, jarang banget gitu bisa gitu. Bang Dika ini kepikiran, gokil sih, gokil gokil. Terus juga dari Bang Dem, ini lagi nanam sayur pak choy, ini penanaman pertama kali dan udah usia 17 hari setelah semai. Udah lumayan lah ya banyak daunnya meskipun masih kecil-kecil. Dan di minggu kedua setelah semai pak choy, aku lanjut semai kangkung. Gokil sih. Dan sekarang usia udah hampir seminggu setelah semai dan akan bersiap untuk pindah tanam ke bak hidroponik. Aku tuh pakai sistem hidroponik ya katanya, soalnya lagi males dan ilmu juga belum terlalu paham kalau langsung ditanam. Yang penting nanem lah Nura, jangan kan nanem-nanem. Yang udah ada aja nyirem ya, males banget.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku, sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan

Gengs, kita baca lagi tuh yang udah join teman Pro 2. Ini ada dari Bang Alwi. Hai Kak, suara ceria. Halo. Aku pernah untuk nyoba nanam melon tapi gak tumbuh. Padahal udah nonton tutorialnya di TikTok. Selain melon, aku juga nanam tomat terong sama bapak di kebun. Dan alhamdulillah tumbuh. Tapi ya sayangnya gak bisa bertahan lama, pohonnya mati. Tapi lumayan lah ya, kalau kamu bilang sekitar 3 kali atau 4 kali panen berhasil, itu sangat-sangat alhamdulillah gitu loh. Terus lagunya, bentar ya, bukan Pujangga, ada gak lagunya? Tak cari dulu ya. Oh ada, aman Brody. Jadi tampaknya sudah meminta dengan Bapak MD ya. Terus juga dari Bang Anjas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sore ceria Kak Nura, update cuaca Jaksel sore ini mendung, sepertinya akan turun hujan. Iya. Turun hujan aja nih, nggak ada tanda-tanda jadiannya. Oke, okay, aku pernah nanam cabe, nanam ubi, nanam singkong, itu semua numbuh kok katanya. Entah lagi beruntung apa emang harusnya tumbuh. Kayaknya emang tangannya tuh cocok gitu nanam-nanam gini ya. Ada tuh yang gak cocok tangannya untuk nanam hal-hal kayak gini. Terus lagu ya ada band Pemain Cinta. Pemain Cinta. Ini lagunya lagu-lagu yang jarang saya tahu judulnya, tapi mungkin kalau untuk lagunya saya tahu lah ya kan. Cuman judulnya aja gitu. Selamat siarannya Kak Dura, sehat bahagia selalu. Terima kasih Bang Anjas doa baiknya. Semoga doa baiknya juga balik lagi ke kamu. Oke, amin. Dan teman berdua, karena untuk maghrib di kota Tanjung Pinang sekarang juga sudah lumayan cepat ya. Jadi udahan dulu untuk kita di sore ceria hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join dengerin ocehan Nura, jawaban kamu udah Nura bacain juga, lagu bentar lagi Nura puterin semuanya. Thank you teman Pro 2, tetap enjoy terus dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Sampai nanti kita di jam 7 akan relay ke Pro 2 Jakarta. Enjoy.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda.
0: Apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, Koni, ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih.

0: Ko, pasti nak minta tolong aku fotoin Ko kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu malu kan ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Ko Ninji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh. Dari tadi marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninji, HP ko.
1: Widih, makasih Yan. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

pemuda, terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang

kepada ular kobra yang ganas. Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan

0: perintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
1: Siapa?

0: Satu SD Kanisius Pucang Sawit di daerah Surakarta menggelar kegiatan From School Garden to Table, di mana para siswa bersama guru ini memanen langsung hasil kebun sekolah mulai dari bayam, kangkung, timun hingga telur ayam, lalu mengolahnya menjadi hidangan sehat yang disajikan secara prasmanan. Lewat kegiatan ini, anak-anak belajar memahami perjalanan makanan dari kebun hingga ke meja makan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan makan sehat mengenai gizi seimbang dan tidak menyisakan makanan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Aca Septriasa membagikan momen saat dirinya berhasil menyelesaikan ajang half marathon di Sydney, Australia. Dalam postingan di Instagramnya, ia mengungkap berhasil menuntaskan lari sejauh 21 km dengan waktu kurang dari 2 jam, tepatnya sekitar 1 jam 59 menit. Half marathon sendiri merupakan kategori lomba lari jarak jauh sejauh 21 km yang membutuhkan persiapan fisik dan juga mental yang matang.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, udah waktunya untuk Nura pamit dari indera pendengaran kamu. Karena nanti setelah ini kita akan relay ke Perdua Jakarta untuk apa Nura? Sudah pasti untuk music live chat teman perdua. Music live chat banget nih Nura. Iya dong, ya. Jadi music live chat sekarang di jam 7 malam sampai jam 8. Jadi tetap enjoy dengerin terus Perdua FM Tanjung Pinang.

0: Selamat malam Indonesia. Seluruh Indonesia, bro.
1: Betul sekali. Yang ada di Malang, yang ada di Bandung, yes. Yang ada di Manado, yang ada di Ternate,
0: yang ada di Purwokerto, yang ada di mana lagi? Surabaya. Betul. Semuanya pokoknya lah ya.
1: Pokoknya hari ini seperti biasa.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini. Mm-mm. Ada gua enggak?
0: Ada gua Edit, nemenin lo selama satu jam ke depan ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya.
1: Yes, hari ini ada siapa Edit?
0: Hari ini ada seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Edit. Kalau gak salah hari ini ya?
0: Hari ini.
1: Pas banget hari ini.
0: Iya hari ini, emang gak apa besok?
1: Siapa tahu dari kemarin.
0: Oh iya benar.
1: Tapi emang dipasin banget hari ini.
0: Betul.
1: Di Music Live.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Safira.
1: Wow.
0: Yes, ini baru ngerilis single terbaru yang judulnya nanti deh.
1: Ntar kita spilling sedikit-sedikit.
0: Yo,
1: tapi yang jelas lu bisa tanya banyak sama Safira, bukan hanya kita berdua ya.
0: Betul.
1: Lu bisa langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube channelnya RRI Jakarta.
0: Yo, jadi langsung aja drop kalau lu mau bertanya atau mau sekedar say hi aja juga boleh, gak masalah.
1: Boleh, boleh, ya. Boleh.
0: Absen
1: boleh
0: aja juga boleh kok.
1: Yes.
0: Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Jangan kemana-mana.
0: Tetap di

0: LC Music Live Show.
1: Seperti janji Angga dan juga janji Edit hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang solois wanita.
0: Yoi, yang kayaknya orangnya gak bisa diem gitu.
1: Tapi gokil lo tadi udah cerita-cerita soal pendidikannya juga. Betul. Agak-agak ngeri juga ya.
0: Benar sih.
1: Aduh. Sebagai
0: agak-agak minder juga.
1: Agak-agak
0: ya.
1: Agak minder ya.
0: Benar-benar.
1: Ya langsung aja ini dia Safira.
2: Halo kakak.

0: Welcome back di Produa FM.
1: Yuhu,
0: jadi you. Tadi udah sempat cerita sebenarnya udah pernah kemarin juga.
2: Betul.
0: Tapi waktu yang interview waktu itu sama Genda.
2: Betul.
0: Yang tidak dikenal sama Edit.
2: Jujur belum pernah ketemu. Izin senior.
0: Itu berarti waktu promo lagu yang mana ya?
1: Itu dulu yang Yours kan.
0: Oh, yours. Itu Yours itu lagu ke?
1: Lagu kedua.
0: Lagu kedua ya.
1: Okay.
0: Dan dari lagu kedua sampai sekarang ini ada berapa lagu tuh?
1: Waktu itu kebetulan ngeluarinnya EP.
0: Oke, okay, EP.
1: Karena kayak yaudah nanggung jebret gitu kan. Terus udah selesai, beres, abis ini sekarang single lagi. Jadi EP-nya tuh 4 lagu kemarin.
0: Oke,
2: okay. Wow.
0: 4 lagu lumayan ya.
1: Lumayan.
2: 4 lagu, berarti setelah itu baru rilis lagi ini ya.
1: Betul.
2: Single berjudul
1: Karenamu.
2: Bener-bener.
0: Pas banget hari ini ya.
1: Bener, baru banget, masih anget.
0: Tanggalnya tanggal cantik juga kan, 5 Mei gitu kan. 5-5 gitu.
2: 5-5, bener.
1: Tanggal-tanggal orang nikah ini ya kak.
0: Iya gak sih?
1: Tanggal-tanggal orang belanja ya.
2: Emang ada ya?
0: Belanja, bener, belanja bener.
2: Gak orang nikah hari Selasa tuh ada emang ya.
1: Maaf, kurang mikir jauh ya. Maaf, belum nikah soalnya.
0: Ya kalau mungkin bisa dijadiin buat lo yang lagi ngejalanin belum ada hubungan status ya. Dijadiin sekarang.
2: Bisa.
0: Ini lagi di mobil nih, lagi nyetir ya. Lagi berdua, tapi lo kok gue gak ada tembak-tembak ya?
2: Iya bener.
0: Lo tagih aja tembak sekarang.
2: Enggak, tapi kan sekarang trennya udah jalanin dulu aja.
1: Jelek ya, jelek banget tuh ya.
0: Aduh, berarti jedanya lumayan lama ya?
1: Lumayan lama, karena nyelesain studi dulu kak, biar tuntas.
0: Studinya apa kak boleh tahu nih, biar Desi udah sempet cerita ya.
1: Jadi kebetulan ngambil kedokteran.
0: Kedokteran?
1: Yes.
0: Dokter.
1: Betul.
0: Sudah selesai.
1: Dokter umum, betul. Which is 6 tahun kan.
0: 6 tahun.
1: Totalnya. Ditambah aku internship setahun. Internship tuh setelah lulus buat dapet surat izin praktek,
0: okay.
1: SKR gitu.
0: Okay. Udah
1: beres juga tuh.
0: Udah beres juga.
1: Udah
2: koas,
1: bungkus.
2: Koas.
1: Udah beres.
2: Udah
1: beres. Koas sebelum internship.
2: Oh iya.
1: Udah bisa sombong.
0: Tapi yang gue suka ya, sekarang tuh pekerjaan dokter itu jadi apa ya, jadi tambah menarik ya. Karena sekarang banyak dokter-dokter yang menjadi influencer dan juga menjadi content creator.
2: Betul.
0: Tapi kenapa Safira malah mau jadi penyanyi?
2: Nah, itu dia.
1: Karena emang dari dulu aku udah suka nyanyi kak. Emang dari dulu cita-cita pengen jadi dokter, penyanyi.
2: Okay.
1: Dan hobi nyanyi pun udah dari kecil. Cuman pas kecil emang gak di lampu ijo sama orang tua.
0: Oh.
1: Karena gak ngetuk. Dari kecil sebenarnya aku diajak ajang pencarian bakat gitu. Udah disuruh buat wakilin les nyanyi gitu kan. Tapi gak dibolehin, karena nganggepnya ketika aku udah terjun entertainment dari kecil, gak bakal jadi dokter tuh. Bakal belok tuh, nyaman dengan dunianya.
0: Berarti kebalikannya gue nih. Kebalikannya gue.
1: Gimana
0: waktu gue mau jadi dokter, nyokap gue gak usah lu jadi penyanyi aja. Gak ada duit, lu jadi penyanyi aja.
2: Udah sekolah yang gini aja lah.
0: Tapi emang suka nyanyi dari kecil?
1: Betul.
0: Tapi sempat ikut-ikut kayak, tapi gak boleh tuh ya, gak ada lampu hijau sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Sampai akhirnya boleh setelah lulus berarti?
1: Setelah lulus kedokteran. Makanya kemarin yang Yours itu karena setelah lulus sarjana kedokteran.
2: Oh.
1: Jadi okay. Masih koas. Yeah. At least aku udah sarjana kedokteran kan.
0: Nih gue udah lulus, gue bebas sarjana. Ya.
2: Sesuai janji ya.
1: Betul.
0: Okay. Tapi kan gak gampang ya, harus memendam apa ya, hasrat. Passion.
1: Benar.
0: Ketika apa akhirnya jadi pemicu? Oh, berarti gue harus karena memang disuruhnya desain dokter, gue harus desain dokternya buru-buru gitu atau gimana?
1: Enggak sih kak, lebih ke arah yang penting tetap tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu sih. Alhamdulillah. Dan no pressure sih kak. Kalau untuk nyelesain emang karena aku dalam mindset aku harus selesai sih. Dan emang udah tanggung jawab juga. Dari awal kita udah deal-dealan, udah kayak broker gue. Udah deal-dealan sama orang tua gitu. Kayak okay, aku kedokteran sesuai track kita masing-masing. Tapi nanti kalau misalnya aku udah lulus, misalnya aku ada cita-cita lain, aku boleh kejar ya. Dan orang tua okay, kita support. As long emang pendidikan kamu ya lanjut. Dan jalan sesuai dengan tracknya. Gitu. Jadi gak paksaan juga.
0: Dan di perjalanan gimana tuh akhirnya? Apa supaya apa ya, musiknya, feel nyanyinya tetap ada gitu?
1: Tetap ngeband-ngeband mah tipis-tipis tetap ya.
0: Jangan-jangan kayak film apa tuh, Hospital apa?
1: Playlist.
0: Oh, dia ada bandnya tuh. Di kedokteran ada kayak gitu juga gak?
1: Ada kebetulan
0: ya?
1: Aku terlibat dalam tumbal angkatan.
0: Apa tumbal angkatan?
1: Kalau di kedokteran tuh.

0: susah kan kak nyari anak ngeband ngepang.
1: Yeah, yeah, bener.
0: Sedangkan kita tuh diwajibin sama senior, okay, setiap angkatan harus ada band. Hmm. Entah yang mau dipanggil kemana gitu. Mm-hmm.
1: Jadi itu termasuk tumbal yang kemana-mana tuh ya.
0: Kemana-mana. Oh. Dan gak bisa nolak karena orang tahu aku bisa musik gitu. Kayak mau bilang gak bisa. Udah keluar kan.
2: Bener.
0: Kayak udah kelihatan gitu kan. Di IG juga nyanyi mulu ya, gitu.
2: Betul. Ya, berarti musik tetap jalan lah ya, sembari ya kedokteran itu jalan ya.
0: Iya, yang penting belum profesional.
2: Oke, okay. Sekedar hobi aja ya. Mm-hmm.
1: Oke, okay, dan karena mu ini single?
0: Single
1: ya, dan kayaknya seru banget nih ya. Mm-hmm. Yang apa yang ngebantuin banyak banget ya.
2: Mm-hmm.
1: Dan orang-orang ternama juga, yes, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sampai diproduseri sama Laudeng.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Terus juga yang ngedrum Rio Alif.
0: Iya.
1: Drummer Rio Noah, bro.
2: Betul.
0: Gokil ya.
1: Gokil. Tapi lagunya kan karena kamu lagi kisah cinta. Bukan yang ngajar kayak gitu.
0: Beda dong.
2: Ya? Masa tetap sama.
1: Lu bisa aja. Gue cuma bisa di doang, bro. Enggak dong. Dia juga drummernya Agnes Monica setau gue.
2: Betul.
1: Jadi memang, wah keren banget ya.
0: Keren banget.
1: Kenapa bisa dapetin Rio?
0: Aku juga amazed banget sih, kan. Tolong. Itu pertanyaan yang sulit gue jawab. Aku juga kayak masih wondering, kok bisa ya orang-orang behind the songnya kayak, wow, kayak di luar ekspektasi aku ya. Kayak itulah berkat mungkin dari tim aku ya, dari Mas Lodingnya sendiri, dari Mas Ozanya juga semua bantu nge-push, pengen yang terbaik di project Karnamu ini, ya yang terbaik itu dimulai dari karyanya itu sendiri kan. Yes, karyanya, pengennya ya emang orang-orang yang terbaik juga gitu.
1: Vokal direkturnya Kamga.
0: Iya.
2: Woy.
0: Sedang ngeri ya.
1: Gokil.
2: Mahal gak?
1: Ntar kasih tau ya harganya.
0: Nanti.
1: Lo main di direct juga.
2: Pengen gue, walaupun gue gak bisa nyanyi sih.
0: Kan nanti kalau di daerah Kakam gak kali aja bisa beda kan.
2: Bener, bisa beda ya kan. Iya.
1: Full auto tune kan.
0: Iya, bisa ya.
1: Tapi ini ya maksudnya emang ketika jeda lama gitu pengen pasti ketika keluar single lagi pengennya ngasih sesuatu yang terbaik juga pastinya ya.
0: Betul. Hmm, okay. Dan kita lumayan sih, kita ada ini juga, ada discussion dulu kan kayak lagu mana, karena aku basicnya emang suka nulis lagu ya kak, ini lagu lagu yang aku tulis ya. Jadi kayak dari beberapa lagu kita discuss, brainstorm bareng-bareng termasuk sama Mas Lodingnya juga. Jadi dari awal pengennya udah mateng nih kita nyamain visi misi kayak gimana lagunya mau dipegang siapa aja.
1: Yang siapa sih lagunya?
0: Aku.
1: Bener-bener bikin sendiri lagunya.
0: Iya, emang aku semua karya yang keluarin tuh lagu
1: buatannya
0: aku
1: Safira.
0: Semua. Karena orang tua lebih nge-support aku memang menjadi
1: songwriter
0: bukan kayak penyanyi.
1: Jadi gak usah manggung-manggung kemana-mana gitu ya.
2: Bener.
1: Tetap praktek.
2: Tetap praktek tapi musiknya dapet.
0: Ada pesan sponsornya ya. Tahu aja. Kamu udah kontek-kontek sama mama ya. Bahaya nih, bahaya.
1: Tante. Oh gitu, jadi memang semuanya dari waktu EP pertama tuh juga kamu
0: dari
1: inginkan
0: semua
1: ya?
0: Okay. Jadi emang pengennya diituin sebagai singer-songwriter, karena pengennya karya Vira beneran gitu.
2: Alright.
1: Emangnya kamu habis kehilangan siapa?
0: Aduh, yang mana bener nih? Aduh.
2: Yang mana nih? Kok yang mana nih?
1: Kok kehilangan banyak ya?
2: Banyak kehilangannya ya?
0: Kehilangan duit.
2: Oh ya bener, bisa.
0: Nah, kehilangan barang.
2: Bisa.
0: Tadi aku baru kehilangan SIM card. Nah,
1: serius?
0: Ke Singsat gue. Bahasa apa ya?
1: Mau jauh lagi.
0: You understand, I understand. Tolong banget nih.
2: Yang penting sama-sama tahu
0: ya.
1: Termasuk orang yang suka ini ya, Pak. Kehilangan barang gitu?
0: Iya, aku kamsi habis. Jujur, gak kelihatan ya?
1: Kelihatan sih.
0: Ya Allah.
2: Wow.
0: Boleh sejujur itu. Ya ampun.
1: Soalnya biasanya orang klamsi itu adalah orang yang berapi-api.
2: Iya benar.
1: Dan Safira seperti yang Robert tadi bilang ya, sangat cheerful.
2: Sangat gitu cheerful, ya. Benar.
1: Biasanya agak-agak klamsi.
0: Agak lumayan.
2: Oh, agak lumayan ya.
0: Lumayan.
1: Apa yang barang atau sesuatu yang kok lu bisa hilang?
2: Bener.
0: Tau gak kak, aku pernah bawa mobil, nyetir mobil. Mobilnya tuh yang kuncinya itu terpisah kan.
2: Oke.
0: Aku dari Buaran, udah nyampe Romangun, ternyata kuncinya ketinggalan.
1: Di rumah. Tapi bisa jalan pasti ya?
0: Bisa jalan, untungnya aku gak pakai mode ekonomi. Kalau mode ekonomi kan kalau lampu merah mati ya.
1: Mati,
0: itu aku lagi pakai yang gak eko gitu lah, jadi kayak tetap jalan terus.
1: Kalau mati PR tuh.
0: Akhirnya ketika udah nyampe, panik kan, nyari-nyari gak ada. Aku gojekin kunci.
1: Udah sejauh apa tuh?
0: Rawamangun, nyampe Rawamangun.
1: Dari Buaran.
0: Dari Buaran, dari Cakung.
1: Dari Cakung.
0: Lumayan sih. Lebih

0: lumayan. Buntu sih kamu ngapain? Mau balik juga nggak bisa, mobilnya ditinggal kan?
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya tuh, itu bisa tuh. Kok bisa?
1: Kok bisa?
2: Ya. Ada lagi?
1: Itu paling parah ya berarti ya?
0: Itu ya banyak sih kan, cuman kayak kalau ditembaknya jadi bingung ya. Banyaknya kayak baru tadi aja SIM card hilang.
2: Tapi menurut Safira apa yang bikin Safira kayak gitu?
0: Karena terlalu mengentengkan hal-hal kecil mungkin ya,
2: atau terlalu crowded nih, banyak crowded yang dipikirin ya.
0: Iya,
2: ini itu malah yang sesuatu
0: yang penilaiannya. Jadi ya terlalu fokusnya ke yang penting-penting, ya akhirnya nggak yang kurang penting, yang kayak habit biasa nganggepnya ya udah aman aja, padahal enggak. Aduh manusia emang.
1: Oh gitu.
0: Aduh,
2: seru sekali ya.
1: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Safira, dan kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang berjudul Karenamu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Show.
1: Hit gak? Hit gak?
0: Hit banget, Baru guys.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edit dan juga masih bareng sama
0: Sabila. Alright, ngomongin soal single terbarunya yang baru hari ini banget rilis.
2: Betul.
0: Congratulations by the way.
2: Thank you so much.
0: Selamat ya, akhirnya bisa rilis lagi. Rasanya gimana akhirnya setelah sekian tuh berapa tahun? Berarti 3 tahun?
2: 3 tahun setengah. Jujur itu kalau SMA udah lulus. Jujur ada rasa bahagia yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata.
0: Banget.
1: Tapi excitement-nya sama gak sih sama waktu pertama kali bikin EP dulu? Bedanya apa nih?
2: Beda, karena waktu EP aku lebih kacau lagi. Itu kan aku ngerjain sambil koas kan?
1: Jadi
2: tengleng gitu.
1: Plenger, kalau bahasanya sekarang plenger.
2: Gula gitu ya. Tapi karena enjoy dirasain okay aja. Tapi lama-lama gak kuat juga. Makanya berhenti. Makanya sekarang ketika kayak udah lulus kayak, okay, this is my time.
0: Bener,
2: ya, gergetnya lebih ada gitu sih, Kak.
1: Preparationnya juga lebih mantap ya. Dan lagunya itu lagu yang baru dibikin atau bagian dari yang lama-lama?
2: Dari juga? Yang lumayan lama, dari 2023-an.
1: Oke.
2: Okay. Udah 2 tahunan, 3 tahunan.
1: Oh.
2: Makanya yang tadi aku bilang, jadi sebelumnya itu kita workshop dulu. Itu kita discuss tuh bareng-bareng. Kira-kira lagu yang enak dinaikin dulu yang mana nih?
1: Oh.
2: Nah, kebetulan hasil discuss kita ya udah yang ini dipilih lah gitu. Jadi ada lagu yang lebih baru lagi juga yang aku bikin.
1: Cuman ketika di-discuss sama tim kayaknya laguin dulu deh gitu ya.
2: Lebih cocok.
0: Alright.
1: Lagu kalau dari ceritanya tuh agak galau. Emang galau lagunya?
0: Kenapa gitu banget ya?
2: Menjiwai.
0: Oh iya benar.
1: Kehilangan seseorang yang sudah diperjuangkan lumayan lama gitu.
2: Betul. Dan sebenarnya ini arahnya juga lebih ke toxic relationship sih, Kak.
0: Alright.
2: Jadi dia tuh kayak ngerasa kehilangan, tapi dia nggak bisa hilang gitu. Maksudnya kayak dia pengen, dia masih pengen mempertahankan sebenarnya.
0: Okay.
2: Cuman dia nggak sanggup untuk melepaskan.
0: Okay.
1: Oh, itu
2: kayak toxic
1: susah sih.
2: Gitu
1: ya,
2: sih.
1: Ya,
2: kayak
1: ya,
2: gue nggak yakin gue bisa hidup tanpa lo.
0: Ya udah kebergantungan.
2: Iya, lo udah disakitin, tapi gue nggak bisa lepas dari lo karena gue nggak yakin bisa hidup tanpa lo. Bri. Understand, understand, right?
1: Berarti emang itu ya. Ini mungkin banyak yang dirasain juga sama kita-kita ya. Maksudnya ketika lagi menjalani satu hubungan ya sebenarnya tuh udah dibilang gak sehat gitu ya. Tapi karena udah terbiasa setiap hari bareng, ya kan, punya saling kebutuhan yang saling bisa ditutupi satu sama lain. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang toksik itu. Terus tapi akhirnya dilepasin gak sih di lagu ini?
2: Denger lagi sampai habis.
1: Nanti kita dengerin ya. Dan ini lagu yang benar-benar diciptain sendiri ya. Maksudnya dari nulis liriknya, notasinya, Safira semua ya.
2: Betul.
0: Wow.
2: Alhamdulillah. Cuman ya pas workshop ya dibantu Mas Laudeng ada yang
1: di part-part yang
2: lebih ke ini sih kan, ke nadanya sih. Kesini aja yuk. Gitu. Tapi base-nya tetap dari aku juga.
0: Alhamdulillah. Berarti ini ditulis sudah lama,
1: 2023.
0: Cerita masa lalu.
2: Aduh, diperjelaskan.
1: Langsung ya kenal sama Safira 2023 ya.
2: Langsung
1: scrolling. Siapa ya maksudnya? Siapa ya?
2: Bukan kisah sendiri.
0: Oh, cerita temen ya.
2: Okay.
1: Temennya temen Safira.
2: Iya.
1: Safira dong.
2: Aduh, salah ya
0: kayak. Cerita temen cuman dari POV temennya Safira.
1: Tapi aku penasaran sih lagunya ya. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh, kita dengerin dulu Karenamu dari Safira. Sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang lagunya.
1: Ini dia Karenamu dari Safira.

0: karenamu for the first time ya.
1: Yo,
0: diperdengarkan di seluruh Indonesia.
1: Karena tadi sampai merinding. Aduh, kuku tiba-tiba.
0: Kenapa jadi pajar sandboy? Tapi itu gue yakin pada saat lu lagi take lagu ini tuh langsung ya, karena kejadiannya mungkin agak lama ya. Mm-hmm. 2023 tuh langsung recall gitu enggak sih?
2: Macam apa
1: ini? Pakai diungkit.
2: Pakai diungkit. Kan bukan cerita sendiri.
1: Oh iya, kan? Iya benar. Oh iya benar.
0: Ya. Berarti kan
2: jujur.
1: Ya udah diganti pertanyaannya. Gimana caranya bisa biar relate gitu kan? Mendalami perasaannya. Enggak tahu sendiri.
2: Pintar soalnya di sini. Parah frasenya nih.
0: Lebih sarkas ya, lebih sarkas.
2: Malah suka ngejoki skripsi ya.
1: Aduh, ketahuan gue.
2: Sebenarnya aku memang ini jujur emang bukan kita sendiri. Dan bahkan kalau boleh jujur, pertama kali aku bikin ini itu kisahnya awalnya tertriggernya adalah tentang anak yang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Sebenarnya awalnya banget aku memang pengen bikin lagu tuh yang dual arti. Makanya bikin right.
0: Double meaning ya.
2: Double meaning. Sebenarnya pertama kali aku bikin itu tentang anak broken home yang baru ditinggal bapaknya, sakit hati sama bapaknya. Tapi ya itu, bagaimanapun lo bapak gue gak bisa benci sama lo, gue gak bisa lepas dari lo.
1: Wow.
2: Ya, makanya ada lirik kapal ini terguncang karenamu hampir tenggelam tak menentu. Itu sebenarnya keluarganya. Tapi akhirnya double meaningnya kan aku jelasin kalau di POV cinta gimana, di POV keluarga gimana, dan kita discuss bareng-bareng. Kayaknya sebenarnya orang lebih relate, lebih gampang relate yang
0: cinta.
2: Pacar cinta dulu sih. Dan ya nggak apa-apa, aku menerima aja karena kan emang dua-dua.

0: Banyak emang double meaning kan.
1: Yes. Bahkan bisa jadi meaning yang lain lagi ya.
0: Iya, kalau ada orang punya imajinasi lagi,
1: bebas aja.
2: Betul. Jadi tergantung interpretasi sebenarnya.
0: Betul.
2: Ya. Wih, seru. Tapi sebenarnya kalau lo bikin lagu tuh idenya dari mana sih?
0: Random Kak, sumpah. Ini yang terakhir bikin lagu karena kisahnya teman, bisa okay. juga dari kisah teman. Ada juga kayak tiba-tiba ada yang WA, Fir bikin lagu deh tentang ini. Oke.
2: Okay. Oh, wow. Kayak dikasih challenge ya.
0: Single pertama aku itu dari pasien, dari kisah pasien.
2: Wow.
0: Yang ngerasa dia terjauhi, terstigma, terdiskriminasi karena penyakit. Dia pengen suicide, gak mau hidup lagi. Aku bikinin. Wow. Judulnya I Wanna Be Loved, aku pengen dicintai.
1: Jadi itu termasuk dalam paketan praktek ya?
2: Bundling ya, ternyata bundling.
0: Kayaknya paket gold ya, atau platinum sih kayaknya kalau itu ya guys.
1: Dok, aku ada agak nyeri nih di dada gitu ya. Sebenarnya tapi gara-gara ini dok.
3: Ya ada behind story-nya.
2: Resepnya yang keluar, lirik.
0: Jawabannya mau resep obat, mau aku nyanyiin aja, atau mau pakai lagu? Pilih silver, gold, platinum. Wah, wow.
1: Seru banget ya. Dan paling lama atau paling cepet gitu, biasanya kalau bikin satu lagu tuh bisa makan waktu berapa lama?
0: Paling cepet waktu itu sekitar 1-2 jam.
1: Oke. Okay. Wow. Udah jadi tuh lirik sama nota sih?
0: Jadi, gokil.
1: Pakai apa biasanya?
0: Tapi belum... pakai piano atau gitar, okay. Tapi belum tentu ada orientasi lagunya mau kemana ya. Cuman kayak ya udah bikin atasi
1: mentahnya
0: sama
1: gitu
0: mentah
1: ya.
0: Banget. Okay. Nanti kan kalau misalnya buat ngerancang musik kayak segini aku juga nggak bisa ya kan. Kalau paling lama tergantung mood. Okay. Kayak biasanya aku kayak ya udah moodnya separoh dulu.
1: Oh ada yang kayak gitu ya?
0: Kayak Karnamu ini pun aku nggak langsung jadi kan. Oh. Setengah lagu dulu, terus okay. kayak di ending begitu ini mau dinaikin, ini asik deh kayaknya baru dibikin bridge sama itunya. Gitu. Jadi kalau dibilang lama ya jatuhnya lama ya karena nggak selesai-selesai. Tapi itu karena emang aku stop aja. Belum nemu wangsitnya kan kadang-kadang.
2: Betul.
1: Wangsitnya nanti ada di Piala Dunia sih biasanya.
2: Wasit. Untung saya dapat.
1: Terima kasih.
0: Aku udah mikir juga lagi apa ya.
1: Nah, selain Lauden gitu ya, siapa lagi yang mungkin yang berperan? Maksudnya ada nggak? Kayak misalnya Kamga gitu ya, ketika ada satu part tertentu gitu, ada nggak yang dibantuin? Kayaknya notasinya kesini itu ada juga nggak?
0: Ada pasti lah. Ya? Kan bagaimanapun beliau vokal direktornya yes. kan, jadi ada improve-improve-nya. Apalagi shout out tuh Kak Kamga, ini menurut aku lagunya kelihatan lebih megah karena ada backing vokalnya beliau kan.
1: Oh dia nyanyi juga sih
0: backing vokalnya. Iya tadi yang suara-suari laki gitu. Yeah.
2: Oh wow.
1: Itu bayar lagi gak?
0: Nanti aku kasih CPN. Daftarnya aja gimana.
2: Oke. Berarti selain jadi vocal director, jadi backing
0: juga.
2: Vokal juga ya.
0: Iya,
2: gimana dan... kerjanya sama Kamga? Galak ke dia?
0: Oh, aku kira mau nanya itunya lagi. Oke. Enggak galak, menyenangkan sekali. Betul
2: ya?
0: Dan walaupun awalnya aku takut sih.
1: Oh, iya? Karena sebelumnya di direct sama siapa waktu itu?
0: Sebelumnya aku sama Kak Bowo Soulmate.
1: Bowo Soulmate. Oh, itu juga keren juga itu.
2: Belakang layar keren-keren, Bro.
1: Gokil sih.
0: Kalau Kakam gue first impression aku kan kayak serius gitu kan kelihatannya. Ternyata enggak.
1: Lucu ya,
0: malah lucu, menyenangkan dan cepet banget recordingnya.
1: Jadi serius, berapa lama waktu itu?
0: Aku tuh cuma 1,5 jam.
1: Wow.
0: Lamanya tuh lama di edit dan emang beliau mikir buat taking vocal dan tepiking vokalnya kan. Jadi emang dia bilang, Fir, tenang aja kalau recording sama gue tuh begini. Jadi maksudnya bukan berarti kita sewa 6 jam, itu 6 jam full kita recording, enggak. Jadi part aku cuma 1,5 jam. Aku juga kaget, aku udah selesai Kak. Udah Fir, tenang Fir. Oke, terima kasih. Siap.
2: Itu kayaknya lebih ke jadwalnya udah mepet ya.
0: Udah lain. Udah overbook ya saya.
1: Overbook. Ah, seru banget ya. Udah nanti kita bakal tanya juga buat teman berdua dan juga nanti kita bakal ngasih games ya.
2: Yoi.
1: Sama Safira tapi nanti
2: di sini ya. Jadi nanti kita bakal main games sementara aja barengan sama Safira. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat barengan sama Safira. Alright, kita bakal main game sebentar aja nih teman bro 2. Kita punya game namanya Rakus
1: Rapid Question.
0: Jadi kita punya pertanyaan, nanti Safira jawab secara cepat karena jawaban yang cepat biasanya jawaban yang jujur. Alias
2: aduh.
0: Asbun.
2: Iya. Mana aku bocahnya begini kan?
0: Iya, maka dari itu.
2: Apa yang bisa keluar?
0: Maka dari itu. Alright, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa hal yang paling berani yang pernah Safira lakukan?
2: Hal yang paling berani? Apaan ya kak?
0: Apa aku, aja?
2: Aku ngapain? Selama ini berani terus, aku jarang takut. Sumpah. Gimana dong kak? Aku jarang takut.
0: Yang paling, iya bener sih. Yang paling challenging dan paling menantang kayaknya gak bisa nih, tapi tetap dilakuin.
2: Oh, aku diving tiba-tiba.
1: Wow. Oke, cukup.
0: Cukup. Itu sudah menjawab.
1: Nanti dilaporin nanti ya.
0: Nanti dilaporin ya.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa nama crush waktu masih kecil? Masih ingat gak nama crush?
2: Aduh, siapa ya?
0: Ada. Yes, nasional. Yes.
2: Siapa ya, Kak?
0: Siapa ya?
1: Masih kecil.
2: Crush. Dulu banget sering dijodoh-jodohin sama yang namanya Febri apa Farhan ya?
1: Dua-dua. Febri Sufarhan.
2: Zaman ini soalnya zaman tetanggaan gitu kayak dijodoh-jodohin.
1: Farhan Febrianto mungkin.
0: Kok double?
2: Emang dua orang itu. Dijodohin sama dua orang.
0: Oh, banyak ya judulnya ya. Oke lanjut. Satu hal yang bisa bikin Safira langsung bahagia.
2: Keluarga.
0: Oi.
1: Keluarga.
2: Calon ada jawaban keluarga. Bener.
0: Keluarga ya.
2: Yeah.
0: Bukan calon keluarga.
2: Ya, amin ya. Keluarga dulu aja.
0: Keluarga
2: yang
0: dulu
2: pasti aja.
0: Oh, iya, oke, siap.
2: Namanya calon ya. Ya calon ya.

0: Next question.
1: Paling benci sama sifatnya orang yang kayak apa?
2: Sombong ya,
3: sombong.
0: Entah jumawa. Sok cakep.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tengil gitu loh kan.
1: Tengil.
0: Sok cakep, sok kaya, sok pinter. Padahal kalau maksud aku POV aku kalau lu diem tuh lu keren gitu.
1: Oh, enggak usah diumbar.
0: Iya, ya, tapi diumbar. Karena sok itu
1: jadi hilang semuanya.
0: Tapi kalau cowok ya, sorry.
3: Oh, bener. Berarti itu kriteria green flag dan red flag. Iya.
0: Catat-catat. Aduh.
3: Oke, okay, next question. Kopi atau matcha?
0: Kopi.
3: Anaknya kopi banget ya.
0: I don't like matcha.
3: Oh, kenapa?
0: Gak suka. Gimana deskripsinya ya? Gue aja sih, Kak.
3: Oke, berarti emang gak suka ya. Gak suka matcha ya.
1: Barang yang harus dibeli ketika di mall?
0: Apa ya? Aku
1: lebih
0: orang
1: prefer barang apa makanan?
0: Makan.
1: Oh, makan.
0: Makasih sudah membantu ya. Okay. Karena aku orangnya sebenarnya gak terlalu suka yang kayak shopping gitu.
1: Gak suka ya?
0: Gak okay. suka. Jadi aku kalau ke mall harus ada tujuannya. Aku bukan tipe orang yang kayak gabut pengen ke mall
1: shopping gitu.
0: Gak bisa aku.
3: Iya, benar-benar harus tahu tujuannya harus mau tahu apa. Udah ke situ ya udah.
0: Iya.
1: Berarti lebih bener-bener sering makan ya?
0: Lebih sering makan.
3: Alright.
1: Jadi kapan kita makan bareng?
0: Ayo, masuk Taiko.
1: Itu dia rapat gajah. Wah, kita ulik sebentar tadi ya. Tadi sukanya diving. Suka diving juga.
0: Waktu itu tiba-tiba pernah diving.
1: Langsung dapat license.
0: Iya.
3: Gokil juga. Langsung dapat license.
0: Karena langsung program seminggu gitu.
3: Ah, I see.
1: Diving kilat.
0: Diving
1: kilat. Pesantren kilat.
0: Diving kilat. Bener sih.
1: Lalu kan divingnya di sepak bola doang kan?
3: Ah, iya bener. Pura-pura jatuh. Iya diving. Iya bener.
0: Tadi kamu wasit
3: ya
0: kan?
3: Iya bener. Ini wasit ya. Sering kartu merah saya ini.
1: Emang ada keinginan diving di mana? Apakah pengen ke Raja Ampat atau
0: pengen kemana Bunaken? Aja yang indah sih, Bunaken, Raja Ampat. Tapi aku sebenarnya nggak dapat lampu hijau dari orang tua sih.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh sih. Hmm. Waktu itu juga dibolehin karena sebenarnya itu ada kerja sama kampus, sama okay. polisi air gitu. Jadi kayak okay. safety-nya terjamin. Tapi kalau tiba-tiba aku pengen izin ya ke Bali, terus nanti mau diving, nggak boleh pasti. Jadi aku tahu diri juga sih kak.
3: Iya, benar. Coba deh sesekali itu minta maaf aja, jangan minta izin.
0: Benar sih. Makasih ya, lah kak, sarannya makasih banget. Aku akan coba ya.
1: Tapi walaupun kayak gitu, hal yang paling happy adalah ketemu sama keluarga.
3: Iya benar.
0: Iya.
3: Family time banget ya.
0: Iya, anaknya family bang. Family.
1: Family. Itu iklan apa?
3: Sepeda anak. Oke. Okay.
1: Terus tadi ada lagi hal yang paling bikin bete orang yang sok, udah jawab juga kenapanya.
3: Betul. Terus kopi, tadi, ya,
1: kopi
3: suka
1: atau
3: macet.
1: Sukanya apa? Kopi ya?
0: Kopi.
1: Apa kopinya? Kopi susu? Susu. Americano?
0: Kopi banci lagi.
3: Apa tuh?
0: Ya maksudnya
3: bahasa baru.
1: Singgung ya.
3: Iya.
1: Gue singgung loh. Iya.
3: Apa itu? Maksudnya kopi apa?
0: Kopi banci, maksudnya bukan yang kopi.
1: Kopi susu.
0: Kopi strong ya.
1: Kopi gula aren.
0: Kopi gula aren. Karamel latte.
1: Maratto. Yang banyak dosanya ya.
3: Benar.
1: Karamel karamel macchiato.
3: Salah.
1: Banyak dosa.
3: Banyak dosa.
0: Benar. Gak mungkin karamel solato dong.
3: Wey. Saya yang kedapet nih.
0: Cari.
1: Bisa kali.
3: Iya. Kayaknya penyiarnya Anda aja deh.
1: Oke, ya, berarti luar biasa banget ya. Kita udah banyak tahu tentang yes. Safira, dan pengen tahu lebih banyak lagi pasti harus dengerin lagunya yang judulnya Karnamu ya.
3: Betul. Bisa didengerin di mana aja?
0: Bisa didengarkan di semua digital
1: streaming. Tadi udah cek ya langsung ya. Udah ada di Spotify.
0: Ada di Spotify, ya. YouTube Music.
3: Yes.
0: Ada di mana lagi sih kak? TikTok.
1: Video klip?
0: Ada. Baru banget launching sore tadi.
1: Sore tadi ya.
0: Iya. Di Safira underscore RG.
3: Bisa dicek, bisa ditonton ya.
0: Yes.
3: Bener-bener, karena video klip juga di direct sama
0: Kak Morai.
3: Gokil. Dan juga gue udah lihat si visualnya gokil banget sih.
1: Keren ya.
3: Emosional banget. Menjiwai banget di
1: sini. Gue belum lagi nanti
3: bisa gue. Kayak seolah lo tuh ceritanya dia gitu loh.
1: Padahal ceritanya
3: teman. Ceritanya teman.
0: Aku tidak ingin mengelak lagi.
3: Udah pas.
0: Boleh deh kak.
1: Tapi gue pengen tahu sih impian terbesarnya.

0: Safira sekarang apa? Lu udah jadi dokter, lu punya single. Apa? Setelah ini tuh apa yang lu pengen bikin gitu?
1: Keisengan apa lagi yang akan dilakukan?
2: Aku tadi baru cerita kan, aku abis interview S2. Itu jurusannya bisnis. Jadi emang dari awal aku pengen dokter trainer sih kak. Pengen jadi dokter trainer.
0: Dokter trainer, gokil.
1: Kayak dokter Tirta.
2: Tapi tapi tetap musik gitu maksudnya.
1: Alright.
0: Entrepreneurnya lebih ke musik gitu ya?
2: Entrepreneurnya lebih ke musik bisa atau aku sebenarnya cita-cita ya, ini cita-cita aku ya. Cita-cita aku pengen punya klinik tentang kesehatan jiwa. Pengennya long term dreamsnya.
0: Itu dibutin banyak orang saat ini sih.
2: Karena sekarang kayak banyak banget klinik kecantikan lah, klinik apalagi sih, klinik-klinik tuh banyak banget, tapi klinik
0: kesehatan
2: jiwa tuh
0: enggak
2: ada.
0: Agak sulit
2: susah,
0: ya.
2: Susah ada sih, cuman sedikit. Dan emang masih jadi tabu kan di Indonesia tuh.
0: Padahal itu katanya emang harus ya. Setiap setahun itu paling enggak
1: dibutuhkan
0: gitu. Seru sekali ya. Jadi mudah-mudahan itu semua berhasil ya.
2: Amin.
0: S2-nya nanti berhasil.
1: Yes.
0: Amin. Karena Munya juga bakal jadi membuncah nanti.
1: Betul. Amin. Dan semoga akan ada next album ya.
2: Amin.
1: Akan ada album dan single-single selanjutnya tentunya.
0: Amin. Pengen tahu lebih banyak tentang Safira, bisa langsung aja di Instagramnya
2: Safira_RG.
1: Itu dia.
2: Atau search saya Safira Ramadhani juga
0: Safira
2: bisa.
0: Safira Ramadhani juga bisa ya.
1: Alright, itu dia. Dan tentunya single Karnamu juga bisa kamu dengar dan juga kamu request sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, ini tadi ada yang say hello dari Palangkaraya ya. Yeah. Halo, ada Gerald Marlon Putra.
1: Betul.
0: Ya. Thank you banget udah ikutan gabung di live chatnya ya.
1: Alright, terus juga ada dari Munadi di Bogor.
0: Halo,
1: salam Munadi. Dari Munadi ya.
0: Yaudah, udah hampir jam 8, gak berasa loh, cepet banget ya.
1: Cepet.
0: Karena Mas Safira menyenangkan enak ngomongnya gitu ya.
1: Emang siapa yang gak menyenangkan sih?
2: Jadi selama ini ada yang gak menyenangkan ya kan?
1: Jodit.
2: Jadwal kapan tuh gak? Jadwal kapan?
1: Aji teman Pro 2.
2: Jadwal kapan gak?
1: Seru banget. Ini salah satu yang seru juga untuk di MLC ya. Dan semoga teman Brodo juga enjoy ya. Terima kasih buat Safira sekali lagi.
0: Thank you banget.
2: Thank you,
1: sukses buat project-projectnya.
2: Amin, Arbal Amin.
1: Semoga cita-citanya segera tercapai ya.
2: Amin, Arbal Amin.
1: Alright.
2: Terima kasih
1: juga teman Brodo udah tune in terus, udah dengerin kita sejam terakhir ya di MLC Music Live Chat. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu tentunya.
0: Yaudah, ketemu lagi di Music Live Chat besok.
1: Yoi, gue Edi Tama pamit.
0: Kangga juga pamit.
1: Bye-bye. Dan
2: Safira.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih.

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 Peradam Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pradua. Hai. Malam ini di tanggal cangkep ya. Tanggal 5.

0: 5 bulan 5 2026. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti di jam 12. Dan kayak biasanya guys, ini hari Selasa, evening talk dulu barengan sama Mbak Siska. Halo, assalamualaikum Mbak.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Semangat banget nih. Dari mana Mbak tadi barusan?
1: Hari ini lumayan jauh perjalanan ya. Tadi siang dari pagi ada layanan konsultasi terkait proses cerai ya. Terus juga dilanjut dengan tim kerja tadi terkait jaringan dokumentasi informasi hukum. Kemudian dilanjut lagi kita pergi ke Kecamatan Bintan Timur di Kijang tadi ya. Ngobrol bersama Pak Camat untuk melakukan kegiatan pembinaan paralegal di kelurahan di bawah wilayah Kecamatan Bintan Timur. Jadi baru sampai di rumah tadi jam 5:30, Deng.
0: Tapi lumayan lama banget sih ya. Dan kegiatannya penuh gitu.
1: Ya, hari ini penuh jadwalnya. Besok agak sedikit merapat. Hari Kamis turun juga ke kelurahan di Kota Tanjung Pinang. Jadi sekarang ini kerjaan Bu Penyu banyak yang ngalur ngidul karena memang kita harus melakukan pembinaan supaya pelayanan pos Bankum kita dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
0: Tapi ini kayaknya emang benar-benar kayak setiap harinya tuh kerjaan Mbak Siska banyak di luar ya.
1: Iya mungkin begitu ya,
0: sesuai karena menyuluh ya.
1: Menyuluh dan memang tahun ini diberikan kepercayaan menjadi ketua tim Pokja yang ngurusin 4 kerjaan. Ada JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, kemudian ada Pos Bantuan Hukum, ada Bantuan Hukum, kemudian ada Peta Penyuluhan Hukum. Dan keempat itu harus tetap diimbangi dengan pastinya tugas penyuluh dong. Penyuluhan begitu.
0: Oke deh. Semoga nih kegiatannya lancar ya dengan cuaca kita yang akhir-akhir ini. Kalau panas-panas banget.
1: Benar sekali. Kalau
0: panas-panas. Terus tiba-tiba hujan.
1: Tiba-tiba langsung tak ada tanda-tanda, tiba-tiba kita basah gitu.
0: Iya, gitu kan. Tapi alhamdulillah sih tadi siang kan sempat hujan. Hujan enggak ya di daerah rumah?
1: Iya, hujan di kantor saya tadi jam setengah
0: siang-siang.
1: Iya, setengah 12 sampai jam 1 itu.
0: Deras
1: banget. Udah kekurung nggak bisa keluar, tapi akhirnya reda baru kita bisa go.
0: Iya, itu lu tidur tuh menikmati momen.
1: Tapi memang momen-momen gitu harus
0: dinikmatkan
1: ya. Dinikmati
0: betul gitu. Betul, kayak yang kapan lagi siang-siang ya kan, yang biasanya panas banget gitu kan, hujan deras banget lagi tadi
1: dan
0: hujannya.
1: Lagi di rumah gitu kan,
0: lagi di rumah
1: tugas. Jadi itu memang momen
0: berharga
1: sekali.
0: Nah, malam hari ini Tuan Pradua, kita sama Mbak Siska bakal ngobrolin soal peran Gen Z mencapai pendidikan bermutu untuk semua. Sebelumnya selamat hari pendidikan.
1: Ya, selamat hari pendidikan dan 2 Mei 2026 mudah-mudahan bukan hanya diperingati sebagai sebuah seremonial saja, tapi kita bersama Gen Z malam ini bakal bahas tema yang tadi Mbak Ulan sampaikan gitu ya. Dan mungkin kalau ditanya kenapa tema ini diangkat, benar sekali, hari pendidikan yang baru saja berlalu beberapa hari yang lalu, tapi semangatnya gak boleh padam. Karena tema tahun ini luar biasa nih, mestakung, semesta mendukung ya. Tema pendidikan, hari pendidikan tahun ini tuh menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan untuk semua. Ya, pendidikan yang bermutu untuk semua gitu kan. Jadi semesta ini ya bukan hanya kalangan kaum pendidik saja, bukan hanya pemerintah saja, tapi semua semesta, berarti mestakung, semesta harus mendukung. Dan hari ini karena saya join di Pro2, terima kasih Pro2 terus memberikan kesempatan untuk Ibu Penyu cuap-cuap, ya tentunya ngambil kesempatan ini untuk berbagi dengan tema ya bagaimana peran Gen Z untuk dunia pendidikan kita.
0: Betul. Dan di sini kan judulnya emang pertanyaan soal Gen Z ya, mencapai pendidikan bermutu untuk semua.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Jujur pas Ulan baca judul ini kayak Ulan kan emang Ulan Gen Z, masih masuk Gen Z.
1: Masih gitu. 97 sampai 2012.
0: Iya, Ulan 99.
1: Pas banget ya masih. Ya.
0: Gen Z ini kan katanya dalam mencapai pendidikan bermutu untuk semua. Kadang lo mikir langsung kayak Gen Z memikirkan pendidikan

0: untuk semua gitu. Kayaknya mikirin diri sendiri aja masih PR banget nih gitu. Ya, gitu. Jadi lo penasaran dengan tema kita malam hari ini. Nah, soal pendidikan dulu deh. Pendidikan yang bermutu tuh emang kayak gimana sih, Mbak, maksudnya?
1: Sekarang kalau bicara pendidikan bermutu bukan hanya bicara tentang fasilitas. Kalau saya menilai bermutunya dari hasil didikannya. Jadi kalau sekolah itu bagus, hasil anak-anaknya seperti apa? Nah, jadi menilainya proses, seperti apa proses itu dilewati sampai akhirnya menghasilkan orang-orang yang menjadi mutiara dari proses itu. Jadi kalau saya bilang hasil pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan yang berjalan yang sampai akhirnya bisa menghasilkan generasi emas atau generasi hebat gitu.
0: Jadi kalau misalnya ternyata ada satu sekolah gitu kan, yang ternyata ya setelah anak-anaknya lulus ya nggak ngapa-ngapain, bisa-bisa aja. Apakah itu berarti pendidikannya tidak bermutu?
1: Bukan tidak bermutu, tapi ada hal yang harus dievaluasi. Kenapa hasilannya atau tamatannya atau lulusannya tidak berasa berefek? Nah, berarti kan ada yang salah. Tapi kalau kita bicara tentang itu, banyak orang kan melihat pendidikan itu dari fasilitasnya, kayak mana kelasnya, ada AC-nya enggak, gimana lapangannya, ada kolam berenangnya enggak, sekolahnya, pondoknya misalnya, kalau bicara tentang pondok. Saya katakan bahwa proses di dalamnya itu termasuk fasilitas, tapi tenaga pendidik juga kebijakan atau inovasi-inovasi pendidikan yang dilakukan di dalam seperti apa, itu yang akan menghasilkan satu generasi menjadi generasi yang bermanfaat atau tidak gitu kan. Dan jaminannya bukan hanya oh menjadi juara-juara terus, lomba menang ini itu terus, enggak begitu kan, karena kecerdasan setiap anak kan berbeda-beda. Jadi bagaimana setiap lembaga pendidikan itu menjalin proses, ada sekolah yang menentukan oh anaknya karakter ini ketemunya sama guru yang ini, dia berada di kelas ini atau di ruang ini. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya akan menghasilkan generasi yang baik. Kemudian tahapannya setiap anak beda-beda, enggak mesti disamakan gitu kan. Sama saya kalau dapat pertanyaan dari orang tua murid ya, kadang-kadang dia bilang, anak saya tuh pintar loh Bu, tapi kok gurunya gak memperhatikan ya, kayaknya gurunya cuma memperhatikan anak yang lain. Nah, terus saya selalu jawab apa, bukan tidak memperhatikan, karena kan sekolah itu punya standar. Misalnya untuk nilai matematika semua anak harus 7. Mungkin anak ibu diajarin sedikit udah dapat nilai 8. Nah, teman-temannya udah 2-3 kali diajarin masih dapat nilai 5 atau 6. Jadi harus lebih intens ke anak-anak yang kurang. Jadi proses sih kalau saya lihat bermutu atau tidaknya adalah bagaimana proses itu dilalui, kemudian fasilitas pendukung dan juga para tenaga pengajarnya, serta kebijakan-kebijakan dan inovasi yang diambil oleh sekolah untuk menghasilkan generasinya menjadi generasi yang bermanfaat begitu.
0: Oke. Nah, kalau itu soal pendidikannya nih. Kenapa Gen Z yang dibawa-bawa nih?
1: Karena jumlah Gen Z kita hari ini 70 juta Gen Z yang ada di Indonesia, dan inilah yang akan siap-siap nih. Siap-siap maksudnya kalau saya bilang kenapa yang diajak Gen Z gitu ya. Sama lah kalau saya masuk ke sekolah-sekolah, saya bicara tentang pencegahan kenakalan remaja, kenapa remaja gitu ya, karena yang harus berubahnya remaja, karena yang harus mencegahnya remaja, maka remaja yang diajak gitu. Nah, kenapa harus Gen Z? Karena tadi jumlahnya begitu banyak di Indonesia, dan mereka nih ya di umuran Mbak Ulan nih yang akan siap-siap seperti apa nanti pendidikan, hasil pendidikan ke depan. Kemudian didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang karena Gen Z ini ya dunia dalam genggaman ya, di musim di mereka inilah lahir kecemerlangan-kecemerlangan teknologi. Mereka penemu pertama ibaratnya begitu ya, menggunakan fasilitas ini pertama. Nah, apa gagasan terbesar dari mereka yang akhirnya bisa membawa efek baik pada pendidikan? Nah, itu yang kita mau bahas sebenarnya.
0: Oke. Nah, tapi nih sebelum lanjut lagi, kita kasih tahu dulu ke teman Pradua yang lagi dengerin, kamu juga boleh banget ikutan gabung, teman Pradua ikutan join, nanya-nanya atau mau ngasih tahu apa juga boleh ya kan, berkaitan dengan tema kita malam hari ini, peran Gen Z mencapai pendidikan bermutu untuk semua. Yang mau join boleh WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagramnya Pradua TPI, duanya angka, kamu boleh follow dulu kalau belum. Sama satu lagi di aplikasi RRI Digital. Hai yang lagi dengerin, boleh banget nimbrung di live chatnya aja, aku tungguin postingan kamu sebelum jam 9 di Evening Talk bareng Mbak Siska.

0: men. Duduk-duduk. Udah lama juga gak ketemu nih.
1: Beuh, makin berisi aja nih kayaknya badan. Sukses nampak, happy banget.
0: Bisa aja. Cuma lagi suka ngemil aja kok.
1: Alah, merendah. Eh, jadi gimana nih usaha? Masih lancar?
0: Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana sekarang? Kuliah aja atau tetap sambil kerja?
1: Dua-duanya masih kok. Kamu mah enak. Nggak perlu kuliah juga udah pasti aman. Tinggal ngelanjutin usaha keluarga. Kalau aku coba jadi kamu, kayaknya aku nggak bakal kuliah deh. Mending fokus usaha aja.
0: Iya, nggak gitu juga lah, Vi. Gimana pun juga, pendidikan itu penting, Vi. Soalnya itu bukan cuma sekedar dapat ijazah aja. Tapi kan itu juga ngebentuk cara kita berpikir, ya nggak?
1: Iya juga sih, bener tuh.
0: Nah, makanya udah jangan patah semangat ya. Semua orang punya kesempatan yang sama kok buat sukses. Tergantung usahanya aja. Eh, pesan deh pesan, aku yang traktir.
1: Wah, itu lebih bener tuh. Mbak, sini, minta menunya dong.

0: Raden Tanjung Mirang Hits Music Station, Evening Talk nomor 2, balik lagi barengan sama Wulan dan juga Mbak Siska. Kita lanjut lagi ya Mbak, soal topik yang tadi di mana peran Gen Z menjadi apa ya, harapan mungkin untuk pendidikan yang bermutu sekarang, bahkan untuk semuanya, enggak cuma Gen Z-nya sendiri, Gen Alpha,
1: semua gen sih sebenarnya semestanya, tapi karena jumlah Gen Z-nya lebih wow
0: banyak
1: dan hari ini kumpulnya sama Gen Z juga gitu, maka kita perlu samakan misi yuk gitu.
0: Oke. Dan Mbak, kalau ngomongin soal peran Gen Z, akhirnya ini kan karena tadi udah ditanya kenapa Gen Z, kenapa pendidikan bermutu tuh yang kayak gimana gitu kan. Jadi apa nih yang harus Gen Z lakukan sesuai dengan topik kita sekarang?
1: Ya, kalau bicara tentang apa yang harus Gen Z lakukan, tentunya melihat minat dan bakat masing-masing Gen Z. Tadi ada juga yang bertanya, kalau sekarang tuh banyak orang yang nggak mau jadi guru karena gaji guru rendah gitu ya. Gen Z gimana dong? Saya masih melihat banyak kok orang-orang yang punya hati untuk bekerja menjadi seorang guru, dan ini kan bicara tentang hati. Bekerja itu sesuai dengan hati. Kerjakan apa yang kau cintai, cintai apa yang kau kerjakan. Dan kalau kita bicara tentang hari pendidikan, kemudian mutu pendidikan, guru itu hal terpenting. Maka ini mungkin menjadi menjadi satu hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah ketika melihat hasil didikan hari ini. Misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, apakah memang guru yang gajinya yang kurang, atau fasilitas, atau guru yang kerjanya banyak sekali gitu ya. Bukan hanya guru ini kan sama ya dengan Bu Penyu, ketemunya dengan orang hidup ya. Maka harus fokusnya lebih tinggi, karena kita tidak bekerja dengan barang mati, benda mati, tapi bekerja dengan orang hidup yang punya tipikal karakter masing-masing berbeda-beda. Maka harus punya kemampuan yang lebih juga untuk membuka perhatian yang besar kepada orang-orang yang hidup ini gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, untuk itu kalau kita bicara tentang karakter manusia sebagai guru, tentunya mereka tidak bisa diberikan banyak pekerjaan sambilan. Tapi kan hari ini kalau saya lihat ya, kebijakan guru juga bikin administrasi, bikin INA, bikin kalau mempersiapkan bahan

terakhir, menurut saya sebagai seorang yang pernah melewati proses menjadi seorang pengajar juga gitu ya, memang menyiapkan bahan ajar itu perlu, menyiapkan tujuan capaian kita memberikan materi itu apa, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian sistematika materinya seperti apa, itu menjadi hal yang harus disiapkan seorang pendidik. Tapi administrasi lainnya itu mungkin bisa diukur-ukur kembali, jangan semua kerjaan administrasi dikerjakan, kemudian persiapan untuk mengajar juga disiapkan, kemudian menghadapi pelaksanaannya, apalagi

0: edukatif digital yang dibuat ya, seperti saya lihat di konten di media sosial ada konten kreator bagaimana berpuasa dengan benar, tapi dibuat di digital apa ya, kayak video-videonya gitu kan. Guru-guru hari ini pun luar biasa menyiapkan bahan ajar, terus supaya anak-anaknya itu dibuat lagu, kemudian lagunya ada selingan pembelajaran begitu, kemudian games yang bisa tebak ini tebak ini. Kemudian ya saya mengajar di Latsar CPNS juga, teman-teman bisa bikin games-games yang memicu adrenalin, kemudian membuat peserta didik itu mau belajar. Dan juga ada proses di mana saat ini termasuk CPNS generasi zaman now atau Gen Z ini itu sangat lihai membuat suatu proses video, kemudian diedit dengan segala kecanggihan teknologi. Jadi konten edukatif digital ini menjadi satu literasi yang baik yang sudah dibuat oleh Gen Z kita. Kemudian ada hal-hal lain, saya melihat relawan mengajar. Bagaimana kita dari berbagai, kalau saya dulu kelas inspirasi ya, kemudian kelas relawan mengajar ini masuk ke dalam kelas, menceritakan apa yang dikerjakan, mungkin membuat orang-orang atau murid-murid belajar tentang, oh ada ya pekerjaan itu, oh ada ya pekerjaan sebagai penyiar, oh ada ya pekerjaan sebagai penyuluh, oh yang dikerjakan apa. Nah ini juga yang dilakukan oleh Gen Z hari ini. Kemudian bagaimana menjadi membuat startup atau aplikasi-aplikasi yang bisa membuat belajar itu menjadi sesuatu hal yang unik, belajar itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah ini mungkin hal-hal yang bisa dikembangkan yang sudah dilakukan oleh Gen Z kita hari ini, dan saya yakin gagasan cemerlang itu ada, cuma tempat penyaluran sekarang yang harus kita siapkan dan wadah untuk berkumpulnya para Gen Z. Nah mudah-mudahan Gen Z juga bisa menyiapkan wadah-wadah untuk berkumpul orang-orang yang punya inovasi-inovasi atau kreativitas-kreativitas. Saya lihat juga RRI Pro 2 juga kan bikin iklan gitu ya. Apa istilah ini gitu ya. Jadi kita tahu dari situ ya. Nah kan itu kan proses pembelajaran. Nah pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi belajar yang demikian itulah yang menjadi satu hal yang bisa dibuat atau bisa menjadi gagasan belajar besar yang dibuat oleh Gen Z, dinikmati oleh Gen Z yang pintar juga jadi teman-teman Gen Z juga.
1: Oke, gitu. Tapi Mbak kalau ngomongin nih kan dari tadi tuh beberapa hal yang bisa dilakukan sama Gen Z ya, terkait dengan pendidikan kita supaya bermutu, dan itu bermutunya untuk semua gitu. Gimana kalau menurut Mbak sendiri soal pendidikan yang berkualitas, pendidikan bermutu ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab akan hal ini, apakah pemerintah, apakah sekolah, atau mungkin kita-kita yang anak-anak Gen Z-nya?
0: Kalau kita lihat dari tema Hari Pendidikan, menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sebenarnya yang punya tanggung jawab besar tentunya ini negara hukum, pastinya negara, dalam hal ini pemerintah. Tapi sendiri nggak akan mampu, maka kita perlu kekuatan bersama. Makanya di sini pemerintah mengambil tema menguatkan partisipasi semesta. Jadi partisipasi semua pihak gitu. Bukan hanya pemerintah tapi juga whole of government, semua jajaran, termasuk kalau kita lihat ke sekolah kan yang masuk ke sekolah juga banyak ya, bukan hanya guru saja begitu. Kemudian juga melihat lingkungan sekitar, masyarakat juga. Sama kalau kita lihat kan kalau ada sekolah pasti ada kantin gitu ya. Bagaimana orang-orang di sekitar juga menyiapkan kantin yang sehat misalnya. Kemudian di mana ada sekolah juga ada peluang untuk jualan misalnya, jualan. Terus juga gini, tempat game online juga banyak di seputar itu karena anak-anak mau sekolah misalnya bisa langsung ke sana. Nah itu kan juga peluang ya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berperan penting, ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi partisipasi ini harus didukung oleh semua lini, oleh semua pihak ya. Kalau saya bilang proses belajar mengajar itu dimulainya dari rumah, Mbak Ulan. Kita mulai dari rumah karena kalau bicara tentang keluarga, rumah tangga dan generasi penerus, golden age itu harus dijaga. Hari ini juga. Anak saya sekarang lahirnya 2006, anak saya yang paling tua. Mm-mm. Sekarang udah 20 tahun lah Juli nanti. Ya kalau dibilang banyak anak-anak hari ini yang sudah punya anak juga, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Tapi bagaimana kesiapan mereka menjadi orang tua, mm-hmm, gitu kan, untuk menyiapkan dirinya.

0: menjadi orang tua pastinya perlu banyak pendidikan, dan itu dimulai dari rumah. Kalau di usia golden age kita tidak berhasil, maka ini akan menjadi kerumitan bagi negara ini untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi penentu pendidikan pertama itu kalau saya bilang sebagai negara tentunya pemerintah yang membuat kebijakan, yang membuat segala aturan, tapi pelaksana yang utama menurut saya adalah rumah tangga orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah, yang bisa menjaga kualitas golden age anaknya. Kemudian nanti saat anak 6 tahun, 5 tahun setengah bersosialisasi masuk ke mulai TK atau pra-TK, prasekolah, kemudian ke SD, terus didampingi sampai akhirnya bisa melewati fase itu dengan baik dan siap-siap lagi di generasi remaja, peralihan dari anak ke orang tua. Nah ini masa yang juga perlu dijaga. Jadi memang bicara tentang tanggung jawab pendidikan, saya bilang itu adalah keluarga. Kemudian keluarga juga kan yang mengarahkan bagaimana memilih tempat sekolah untuk anak-anaknya. Kemudian banyak juga orang tua yang memaksakan keinginan untuk anaknya padahal anaknya gak minat. Nah ini juga karakter ini dihasilkan oleh orang tua. Dan kalau saya bilang proses belajar terbesar itu di keluarga, karena kita manusia ini lebih cenderung mencontoh. Nah kalau di keluarga itu mencontohkan hal-hal baik, pastinya hal-hal baik itu akan dibawa keluar, nantinya akan membawa pengaruh yang besar untuk semua.
1: Oke, kalau misalnya tadi itu dia yang menurut Mbak ya, intinya adalah ya di sini yang menjadi poin pilarnya yang paling bertanggung jawab ini dalam kategori bertanggung jawab itu nomor 2 soal pendidikan adalah pemerintah gitu. Banyak dong kebijakan-kebijakan yang emang udah dikeluarkan sama pemerintah kita. Dan kalau dilihat dari dunia pendidikan nih Mbak, menurut Mbak nih sekarang pendidikan kita ini yang paling prioritas diutamakan, yang lebih yang harus disupport gitu kan, apakah dari dunia pendidikan pendidiknya atau dari dunia sehatnya atau kayak gimana nih Mbak?
0: Kalau bicara ini kan saya bicara tentang sehat itu mental, jiwa, raga ya. Bangunlah jiwamu gitu ya. Jiwa itu hal yang penting. Jadi memulai kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu dari keluarga, dari rumah. Nah kalau kita bicara apa yang penting, mental ini yang patut dijaga terlebih dahulu. Makanya tadi golden age, bagaimana anak-anak bisa terbentuk dengan baik dan terjaga karakter baiknya. Jadi faktor pendukung pertama adalah kesehatan mentalnya. Kemudian ya bawa pengaruh untuk kesehatan raganya. Kemudian proses pendidikan itu berlangsung, dan itu pastinya para pihaknya juga harus punya mental-mental yang baik, punya guru yang baik gitu kan, punya tenaga pendukung, karena ya terdapat juga kasus satpam melakukan asusila terhadap anak didik kan. Nah itu kan unsur pendukung pendidikan, begitu ya, termasuk lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bicara tentang penentu punya sebanyak hal, dan makanya kalau bicara untuk pendidikan ini kita nggak bisa salahkan satu pihak, benarkan pihak yang lain, atau benarkan satu pihak, salahkan pihak yang lain, karena dia sebab akibat. Dia beruntun begitu.
1: Ini kalau gitu ulang kasih dua deh, dua. Nih kan di dunia pendidikan nih sebenarnya banyak ya, yang kita obrolin tuh emang ada nggak cuma soal pendidiknya, kantinnya lah gitu kan, yang support-supportnya, fasilitas dan segala gitu macam. Tapi di antara dua nih, menurut Mbak sebenarnya lebih prioritas ini sih daripada yang ini gitu, antara pendidiknya atau makanan sehatnya?
0: Kalau saya cenderung kepada pendidiknya.
1: Lebih maksudnya kepada. Bukan berarti makanan satu gak penting atau nomor dua, tapi kalau diurutkan gitu, mending pendidiknya dulu ya.
0: Iya kalau saya, karena selama ini kita juga, maaf sebelum kita melaksanakan semua program hari ini kan, beruntun ya dari dulu kita lihat, dan saya juga bagian dari mungkin yang gak selalu sarapan pagi. Gitu, yang kadang-kadang juga telat makannya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa berdiri juga di kaki sendiri. Jadi itu memang mestakung ya, semesta mendukung. Tapi ala bisa karena biasa. Kalau orang sudah terbiasa makan sedikit, dia akan nyaman dengan itu. Tapi kalau orang terbiasa makan banyak, dia juga akan terbiasa dengan pola itu. Jadi semuanya itu terbentuk pada pola sih, kebiasaan. Tapi tenaga pendidik itu menjadi hal yang penting. Guru itu menjadi hal yang penting, karena banyak anak-anak yang kalau gak ada guru, saya mau belajar dengan siapa gitu ya. Belum banyak orang yang bisa belajar bayar sendiri gitu kan. Jadi mohon maaf bukan tidak mendukung proyek pemerintah, tapi
1: kita ngomong yang ini
0: berdasarkan pengalaman ya. Saya berdasar

0: Berdasarkan pengalaman saya, dan saya melihat banyak, maaf, saya bilang ke anak-anak saya, ke anak kandung saya, bunda itu selalu merasa sangat bangga kepada anak yang dia tidak kaya, dia tidak mampu, tapi dia pinternya luar biasa, dia hebat, dia punya kondisi orang tuanya tidak mampu, bahkan orang tua, saya punya temannya waktu di SMP, orang tuanya sakit jiwa loh, dia harus sambil menjaga ibunya, harus menjaga adiknya, tapi di kelas luar biasa pintarnya. Nah itu hebat banget loh. Dan kalau orang kaya pintar itu biasa, saya bilang, tapi kalau orang dengan segala keterbatasan bisa tetap pintar, itu empat jempol yang saya punya buat mereka deh gitu. Jadi tidak selalu kita harus punya asupan yang hebat baru bisa menghasilkan generasi yang hebat. Kadang-kadang ketertekanan atau kekurangan itu membuat kita berjuang dan menjadi tetap bisa belajar.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau Mbak Ulan lihat kan banyak tuh ya penerima beasiswa-beasiswa dari UI, dari ini yang dijemput, dan dia hanya anak seorang ini, anak seorang itu, yang maaf, proses belajarnya mungkin tidak biasa seperti anak normal lain, makannya juga tidak seperti biasa, kamarnya juga tidak, tapi ternyata dia punya kesempatan kok kalau dia mau berjuang. Jadi jangan jadikan kata-kata bahwa orang yang tak mampu tak akan mampu berjuang atau tak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Hari ini banyak kesempatan, dan buat anak-anakku atau Gen Z hari ini, jangan melihat dirimu dari sisi kurang. Setiap kita punya kelebihannya masing-masing, maka tetap bersemangatlah untuk berjuang.
1: Oke. Nah, setiap orang tuh punya kesempatan gitu ya, menurut Mbak Siska intinya. Pernah enggak sih Mbak ngerasa kalau pendidikan itu untuk diaksesnya tuh kayaknya kurang, masih kurang adil, kurang merata gitu?
0: Ya, wilayah-wilayah tertentu saya rasakan memang mereka membutuhkan itu. Di wilayah-wilayah tertentu juga saya merasakan mereka membutuhkan makanan gitu. Tapi tidak di semua wilayah itu kondisinya sama. Jadi kita harus bisa memetakan. Tadi saya bilang tugas saya salah satunya ada peta penyuluhan hukum. Peta penyuluhan hukum itu kita harus tahu masalahnya apa. Oh, di situ banyak kasus apa, baru kita suluhkan tentang itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka untuk pendidikan juga harus kita bisa memetakan di wilayah ini apa DIM-nya, daftar inventaris masalahnya tuh apa sih? So how to solve the problem itu, bagaimana untuk menyelesaikan. Jadi tepat pada kebutuhannya. Oh, di sini kebutuhannya pada sarana pendidikannya, gedungnya yang kurang layak segala macam, atau jembatan penghubung untuk mengakses sekolah yang belum tepat. Nah, itu. Kemudian di wilayah lainnya sudah, apa yang belum? Jadi melihat daftar inventaris masalah pendidikan di setiap wilayah itu mungkin harus dipetakan dengan lebih baik lagi untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat di setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya.
1: Oke, ya benar sih, Ulan setuju. Memang karena kayak nggak semua orang tuh punya masalah yang sama, ya kan? Jadi nggak bisa disamakan begitu aja gitu. Betul. Untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lain, tapi yang di lain malah jadi timbul masalah baru. Timbul masalah baru jadi.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, ini ada pertanyaan, Mbak, dari Fatah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatah.
1: Ini Gen Z itu kan katanya generasi yang paling melek teknologi ya, tapi juga paling gampang ke-distract.
0: Yap.
1: Ya kan? Gitu. Jadi, menurut Mbak nih, mereka tuh lebih cepat dapat ilmu atau lebih cepat lupa karena kebanyakan scroll?
0: Kalau saya bilang dia lebih cepat dapat ilmu, tapi jangan scroll supaya nggak ke distract gitu. Jadi memang harus pintar-pintar. Tadi pagi ada juga yang masuk ke ruangan saya, komunikasi tentang kondisi anak yang kalau nggak dibatasin salah, dikasih fasilitas salah. Jadi harusnya gimana sih, Bun, sebenarnya? Ya memang kita tuh harus tarik ulur, kayak main layangan, nggak bisa diulur terus, nggak ditarik-tarik, nggak bisa ditarik terus, tapi nggak diulur-ulur. Anak-anak hari ini juga begitu. Jadi ada saat ngobrol santai dengan mereka, ada saatnya kita kasih dia kesempatan untuk mabar atau nge-game bersama, tapi ada saatnya itu bisa di stop juga, tapi nggak di stop selamanya juga. Jadi memang ya itulah ya, kecemerlangan di dalamnya pasti ada celah. Kalau celah ini ya, kata, kalau saya dengar para psikolog ya, tikus itu bisa masuk di celah yang kecil. Perselingkuhan juga terjadi di celah yang kecil, bukan di pintu yang besar gitu. Jadi celah-celah itulah yang harus bisa diisi dengan tepat. Jadi Gen Z yang punya moto besar hari ini dengan segala teknologi canggih itu juga menjadi celah yang besar, yang kecil tapi menjadi besar ketika itu celah terus diisi penuhlah dengan hal-hal yang salah menurut

0: saya. Jadi memang sebagai Gen Z harus tahu ukur diri kapan saatnya saya main game, kapan saya saatnya kembali belajar, kapan saya menggunakan teknologi ini untuk mengisi diri saya sendiri dan untuk mengisi negeri ini pastinya.
1: Oke, gitu ya Fatah. Lagi ada nambah nih. Kan kalau menurut pemerintah Gen Z itu kayak aset bangsa. Nah, tapi aset ini mau diasah pakai sistem pendidikan yang update atau masih pakai versi lama tapi disuruh sabar.
0: Kalau saya dari sisi ortodok ya, dari orang tua, banyak hal yang saya rasakan dulu tidak dirasakan anak-anak hari ini. Kalau saya lebih kepada mengkombinasikan itu, karena kan pendidiknya masih banyak di usia saya tuh yang tidak Gen Z, kemudian yang dididikkan Gen Z, bagaimana kolaborasi antara Gen Z dan Gen Old ini gitu ya, untuk bisa tetap seirama senada, karena kalau di usia saya mungkin dipaksakan untuk langsung canggih gitu kan juga sulit ya. Jadi saya cenderung banyak belajar sama anak-anak ya. Anak-anak bilang, oh kalau di Facebook itu namanya tag, kalau di IG itu namanya mention gitu ya, istilah-istilah digunakan. Berarti kan kita perlu ngobrol sama mereka, perlu belajar dari mereka, dan yang muda-muda Gen Z ini juga harus belajar dari pengalaman orang tua. Kalau saya bicara dengan Gen Z, anak saya gitu ya, kenapa Bunda selalu bawa contoh tuh ke Bunda? Bunda selalu lihat, ya karena yang Bunda ceritakan adalah apa yang memang Bunda lewati, apa yang memang kita alami. Kita kan gak mungkin menceritakan pengalaman orang lain, tapi kita yakin menceritakan ini menjadi bagian dari pengalaman hidup yang mungkin bisa ditiru, sehingga yang bisa dibagi adalah pengalaman sendiri. Gak mungkin kita ceritakan pengalaman orang lain gitu kan. Nah kadang dulu saya juga sama seperti Gen Z hari ini ya, seperti anak saya yang protes ke ibu saya, ibu tuh selalu bandingkan gaji ibu dengan gaji beda zaman ibu. Tapi setelah saya menjadi orang tua, saya juga melakukan hal yang sama, dan saya katakan pada Gen Z saya gitu ya, besok kalau kamu jadi orang tua, kamu akan lakukan seperti yang orang tuamu lakukan. Karena kita ini hanya bisa bercerita atau berbagi seputar pengalaman yang kita lewati. Itu yang kita yakini. Kalau kita gak menjalankan dan gak melewati itu, kita gak bisa cerita loh gitu kan. Nah, kalau kita membaca buku seakan kita dibawa ke alam sana, tapi kan imajinasi kita kan masing-masing ya. Tapi kalau kita melewati itu sendiri, kita dengan jelas menceritakannya dengan imajinasi yang jelas juga.
1: Benar, gak ngarang-ngarang gitu jadinya.
0: Kalau ibu saya bilang lah, kalian, ibu nih kebanyakan makan, saya nih banyak makan asam garam ya. Kalau kami banyak makan pizza misalnya,
1: kami banyak makan micin,
0: micin atau mochi.
1: Nah satu lagi, kira-kira peran nyata pemerintah nih supaya Gen Z tuh gak cuma jadi generasi yang jago bikin konten, gak cuma jago di teknologi lah, tapi juga generasi yang kuat secara pendidikan.
0: Kalau saya bilang peran pemerintah hari ini memberikan ruang atau tempat kepada Gen Z, Gen Z kita untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang tepat. Jadi buatlah wadah-wadah yang tepat untuk anak-anak ini bisa mengekspresikan dirinya, karena banyak Gen Z itu yang gak dapet tempat gitu ya. Kalau saya lihat nih misalnya dulu ya, ada Indonesian Idol kan belum banyak, baru Indonesian Idol, kemudian lahir Rising Star, kemudian lahir kayak stand up comedy gitu ya, kan lahir akhirnya bergulirlah orang-orang yang punya kisah-kisah yang akhirnya menjadi somebody karena itu. Nah maka tempat atau wadah inilah yang harus diciptakan pemerintah, yang disiapkan oleh negara untuk menghadirkan Gen Z sesuai dengan kemampuannya, dan tempat itu menjadikan dia menghasilkan sesuatu yang bisa membawa pembelajaran untuk sesama gitu. Kalau saya bilang wadah yang perlu disiapkan,
1: wadah ya di sini ya, oleh nah next lagi nih dari kita sebut saja sebagai inisial J.
0: Yang itu ya.
1: Selamat malam Kak Ulan dan Penyu dan Bu Penyu.
0: Ya, selamat malam. Isin inisial J.
1: Iya, Gen Z sekarang tuh kan vokal
0: ya
1: dan kritis dari sudut pemerintah. Nah, itu dianggap aset pembangunan ya, atau betul. Kadang diam-diam bikin pusing pas rapat.
0: Oke. Kalau saya bicara tentang ini ya, saya juga mungkin termasuk orang yang vokal ya. Selalu ada dulu zaman saya kuliah tuh bilang, Siska jangan tanya banyak-banyak, kasihan tuh dosen gak bisa jawab, katanya pusing kalau lu nanya. Nah anak zaman now, sebenarnya dengan dia bertanya itu dia punya ketertarikan sesuatu. Jadi jangan buat mereka berhenti bertanya, tapi terus berikan jawaban yang akhirnya mereka bisa meyakini. Dan jawaban itu juga gak usah sesulit-sulit dan seribet-ribet amat. Lihatkan jawab dengan kondisi hari.

0: ini yang akhirnya dia bisa, oh I did it, I got it gitu kan. Jadi jangan juga berpikir terlalu panjang untuk menjawab, dan juga jangan merasa jawaban kita akan selalu salah. Kalau salah pun dia akan kontra lagi kan, kok gak gini, kok gak begitu. Nah ini kalau kita ketemu dengan anak-anak yang begini, kita akan menjadi orang-orang yang terus belajar. Jujur seperti ibu penyu, orang bilang mungkin penyuluh tahu semua hal, tidak. Tapi ketika saya membuka peluang untuk orang bertanya, akhirnya membuat saya terus belajar dan berpikir mencari jawaban. Dan akhirnya saya merasa lebih terasa ya. Saya merasa saya lebih belajar banyak, dan sepertinya saya mampu banyak hal. Padahal itu diasah oleh keinginan orang-orang untuk bertanya. Sama, saya menggunakan media sosial TikTok hari ini untuk berbagi. Mereka bertanya di layar chat gitu kan. Itu membuat saya berpikir, akhirnya imajinasi saya juga harus berkembang, dan saya harus baca banyak buku dan cari tahu banyak hal. Nah itu kan mengembangkan pemikiran dan menimbulkan banyak imajinasi yang hebat kan. Jadi jangan buat dia berhenti bertanya, dan terus berikan kesempatan. Dan ya berarti orang tua atau generasi zaman old-nya, zaman tuanya juga harus mau. Kalau saya bilang kepada orang tua hari ini, orang tua yang hebat adalah orang yang tua yang ikut terlibat. Terlibat dalam proses, terlibat dalam belajar, dan berteman dengan media sosial anak-anak kita, dan mau bertanya. Mereka juga happy loh kalau bisa menjawab pertanyaan kita. Kita nanyain, ini gimana ya kok ini? Ini loh bun, caranya begini loh. Ini loh bu, ini tuh ini begini. Nanti ini sekarang seperti bikin PPT aja ya. PPT kan menurut saya, oh ternyata bisa begitu ya, bisa muncul ini pakai pakai AI ini, pakai itu kan, membuat kita menjadi seseorang yang mau belajar, dan membuat orang lain yang belajar bersama kita dengan menggunakan media PPT itu menjadi tertarik dan wow ya bahannya. Tapi juga jangan cuma wow bahan, ternyata kita tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tidak menguasai bahan dengan baik. Jadi menurut saya ini dua hal yang sama-sama harus diasah dan diberikan peluang untuk terus mengasahnya.
1: Oke, wow, luar biasa. Kayaknya ini Mbak benar-benar udah cukup banget ya untuk malam hari ini. Ini udah hampir jam 9, tapi mungkin boleh terakhir nih dari Mbak untuk pendidikan kita di tahun 2026 ini, kira-kira ada gak sih harapan dari Mbak sendiri untuk pendidikan Indonesia?
0: Iya, kalau saya juga ingin menyampaikan, inilah di sisi terakhir ya. Banyak hal-hal yang menginspirasi, studi kasus inspiratif di Gen Z ini, seperti Ruang Guru yang luar biasa, Indonesia Mengajar, Rumah Baca Komunitas, itu luar biasa. Tapi yang ingin saya tekankan kepada Gen Z hari ini, dengan segala kecanggihan dan kecemerlangan dalam teknologi, saya inginkan anak-anak saya tetap punya etika yang baik. Pintarmu, cerdasmu, tetaplah isi hatimu dengan menjadi manusia yang beradab mulia. Karena adab itulah yang membawa kita menjadi seseorang yang bermakna. Kalau kita gak punya adab, sepintar apapun kita, rasanya kita tidak akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi gunakan kecerdasanmu dengan baik, kembangkan inovasi dirimu dengan baik, terus belajar dan kreatif, tapi tetap kuatkan yang namanya etika dan norma. Karena kita hidup bersama, dan Pancasila juga mengajarkan menjadi manusia yang bertuhan, manusia yang adil dan beradab. Maka belajar dengan adab, perhatikan juga kecerdasan emosional untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat, dan akhirnya apa yang kita lakukan akan mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.
1: Oke, semoga apa yang disampaikan dari Mbak Siska malam hari ini bisa diterima dengan baik juga ya untuk teman-teman yang lagi dengerin, emang terjun di dunia pendidikan. Kebetulan lo juga kan lulusan pendidikan ya, jadi pernah ikutan apa ya,
0: prosesnya
1: pernah tahu gimana rasanya mengajar gitu.
0: Punya pengalaman itu, terlibat langsung. Gitu
1: aku ya. Punya pengalaman sebagai pendidik, dan memang untuk mempersiapkan materi disampaikan ke murid gitu kan, berharap sangat tinggi harapan supaya mereka tuh bisa paham gitu ya. Tapi kadang-kadang kita punya fokus yang lain, memang jadinya terdistract ya.
0: Ya betul.
1: Kalau Gen Z-nya terdistract dari media sosial, ya pendidiknya terdistract dengan, aduh ya jadi kita belum ini lagi, ini belum ini lagi gitu kan. Memang kayaknya emang pendidik kita, aku berharap banget sih pendidikan di Indonesia untuk yang sebagai pendidiknya ya semoga dimakmurkan. Amin, gitu kan. Jadi ya, dia bisa lebih fokus,
0: bisa
1: untuk
0: lebih semangat
1: memajukan generasi mudanya, Gen Z, Gen Alpha,
0: Gen Halilintar.
1: Oke deh, terima kasih banyak juga untuk Mbak Siska untuk malam hari ini.

0: manggilnya Mbak. Terima kasih semua yang dengerin kita malam ini dan ikut bertanya. Thank you.
1: Iya, ada juga dari Dana Saputra katanya setuju Ibu, setuju Mbak Siska.
0: Terima kasih Mas Dana.
1: Oke deh, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ceritanya ada sedikit rempah-rempah galaunya, guys. Ini kayak lagu yang baru selalu puterin tuh, lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf ya. Ini adalah sebuah lagu yang benar-benar mendefinisikan penyesalan. Ya, nyesel karena mungkin satu hal yang udah gak bisa diperbaiki lagi. Nyesel karena ya itu dia, kalau misalnya bisa diulang, aku akan ngelakuin apapun deh gitu kan, supaya jangan sampai kayak sekarang. Tapi emang semua hal yang udah disampai udah sampai di titik penyesalan di tahun kedua pasti gak bisa balik lagi untuk diperbaiki. Ya tinggal kita bagaimana caranya menerima, mengikhlaskan, terus juga memperbaiki yang masih bisa kita perbaiki lah. Berarti bukan hal-hal yang dulu-dulu ya, bukan hal-hal yang udah berlalu, tapi kita perbaiki diri kita sendiri untuk masa depan gitu. Nah, ngomongin soal penyesalan nih guys, banyak, gak cuma soal kisah percintaan, please deh. Hidup kita tuh terlalu banyak ya. Kadang-kadang orang yang udah di tahap bukan berandai-andai, tapi berpandai-pandai, mereka tuh lebih yang kayak gimana ya caranya gitu kan, gimana ya caranya aku untuk memperbaiki diri aku sendiri gitu, gimana ya caranya aku tuh jangan jadi orang yang apa-apa terlalu legowo atau kayak slow living banget gitu. Kadang-kadang tuh kayak penyesalan udah terjadi ketika kita udah gak bisa memperbaiki. Emang begitu gitu konsepnya. Makanya dibilang nyesal. Tapi kalau seandainya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, ya pasti punya satu peluang nih ya, supaya jangan sampai aku ke tahap menyesal gitu deh. Nah, kamu tuh Prado yang lagi dengerin malam hari ini, guys, ada yang mau berbagi gak sih, sharing-sharing terkait dengan penyesalan tuan Prado? Aku menyesal karena, cerita yuk sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Nah, aku tungguin postingan kamu sebelum jam 11 cara gabungnya kayak biasa dong. WhatsApp kita di 0811-77-79210, Instagramnya Pradua TPI, duanya angka, dan aplikasi RRI Digital. Kamu gabung di live chatnya aja. Sambil nungguin cerita kamu teman Pradua, aku puterin dulu satu lagu, diikuti sama lagu-lagu yang lainnya juga sih, yang menurut aku juga ini ada kaitannya dengan sebuah penyesalan untuk kamu yang di luar sana.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak. Bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

Well, teman peradua, teman cerita, let's go. Kita bacain cerita yang udah ikutan gabung untuk malam hari ini. Tapi kayaknya dengan topik penyesalan kita tadi, aku ganti dia backsoundnya.

Yes, pakai yang ini dong. Biar makin berasa gitu vibes-nya. Vibes penyesalan. Aku menyesal. Coba kasih tahu ke aku. Kamu lagi nyesal soal apa sih, teman Pradua? Atau mungkin kadang-kadang kan kita cuman nyimpan itu di benak kita sendiri. Yang lama-kelamaan tuh ternyata bisa jadi suatu penyakit loh, guys. Ya tanpa kita sadari. Karena kayak bibit-bibit, ya, bibit-bibit stres. Bibit-bibit yang jadi penyakit entah di manapun lah. Di bagian organ kita juga bisa aja tuh. Nah, untuk mengurangi itu semua, sini kita ungkapin, kita luapin di teman cerita bareng Lan Tom berdua. Ceritain penyesalan yang mungkin sebenarnya kamu rahasiain. Tapi gak apa-apa deh kalau ada yang tahu, asalkan dia gak tahu orangnya adalah aku. Aku juga sih dulu juga mikir kalau cerita di radio itu kan, misalnya nih aku pakai nama aku gitu, terus ternyata ceritanya cocok banget nih sama orang yang kenal dengan aku gitu kan, terus dia tahu kalau orangnya adalah aku, ih malu deh kayaknya. Enggak deh gitu. Alhasil aku kalau gabung dulu ya anonim gitu, nyamar, namanya jadi ini, namanya jadi itu gitu. Semuanya aku samarin kayak lagi cerita sama Nadia Omara tuh. Fix banget kayak gitu. Oke, kita baca dulu pencerita pertama yang udah ikutan join. Selamat malam tadi buat Dana Saputra Purba namanya. Halo Dana. Semoga dana kamu banyak ya Dana. Amin. Selamat malam Kak. Hai. Jangan galau malam-malam, izin gabung topik ya Kak. Oke, kalau saya, andai waktu bisa diulang, saya mau belajar bahasa asing sih, lebih awal. Terus belajar saham, belajar renang, dan belajar komunikasi, biar seperti Bang Coki Sitohang. Nah, pas 2014, saya suruh bapak saya beli Bitcoin. Tapi saya juga senang dengan hidup saya yang sekarang. Sebenarnya banyak hal baiknya juga gitu. Iya. Coba aja dulu aku udah tahu soal Bitcoin, teman-teman. Kok nyebut merek sih? Ayo request lagunya dari Jazz Hayat dong, yang judulnya Boleh Merindu ya, Kak. Oke. Lagu Jazz

Boleh merindu ya, siap-siap nanti aku puterin. Next lagi nih, ada cerita. Tadi kan cowok ya tahun pra-2. Kali ini kita ke yang ceweknya deh. Halo Rani. Hai Rani, salam kenal lagi buat Rani deh. Selamat malam Rani. Selamat malam, jaga malam teman cerita bareng Kak Ulan. Ya, halo. Penyesalan ya. Penyesalan yang lagi aku coba untuk ikhlasin itu soal kesempatan yang dulu aku sia-siain. Jadi dulu tuh aku pernah ditawarin kerja di luar kota. Cuman aku tolak, Kak. Karena pada saat itu aku mikir, aku takut jauh dari keluarga. Takut nanti orang tua aku kenapa-napa dan aku gak ada di dekat mereka. Ternyata ya semua orang yang merantau tuh mereka mengambil resiko itu. Nah, aku tuh gak yakin kalau aku akan mampu menghadapi momen dimana kalau orang tua aku kenapa-napa, aku gak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku memilih untuk stay di sini, gak jadi keluar kota. Tapi setelah aku lihat-lihat sekarang, teman-teman aku tuh pada berkembang. Kadang kepikiran sih, andai aja aku bisa mengulang kembali waktu itu, kayaknya aku bakalan lebih berani deh. Tapi ya aku lagi belajar percaya kalau jalan hidup tiap orang tuh emang berbeda-beda, dan setiap pilihan itu ada resikonya. Mungkin aku sekarang lagi minder aja sih, Kak, sama teman-teman aku yang kayaknya lebih kelihatan mulus soal karirnya gitu. Hai Rani, selamat malam buat Rani. Thank you udah cerita. Iya sih, aku juga kok. Even aku sekarang udah kayak gini, kadang tuh kita karena terlalu ngelihat orang lain, jadi kayak apa yang kita punya rasanya kurang. Kenapa ya aku gak kayak dia aja? Kenapa aku gak segitu juga gitu? Ibarat nih kayak, misal Tuhan udah ngasih kita rezeki segini, dia dikasihnya segitu, kenapa aku cuma segini? Kenapa dia segitu gitu? Karena kita taunya dia lebih dari kita gitu kan. Tapi ternyata kata Tuhan tuh, aku ngasih dia rezeki lebih karena dia harus membagikan rezeki itu ke orang lain lagi, kayak ke orang tuanya kah, ke adiknya kah, entah siapanya yang sedang sakit. Sedangkan kamu alhamdulillah semuanya udah dicukupkan. Ya rezeki kamu segini juga udah cukup gitu. Kita gak pernah tahu. Cuman ya emang manusia aja sih ya, tabiatnya manusia susah punya rasa puas gitu kan. Tapi gak apa-apa, yang penting kita bisa belajar terus. Belajar, apalagi kayak kata Rani tadi, dia bahkan udah percaya, dia belajar percaya kalau jalan hidup tiap orang tuh berbeda-beda. Bener, dan starting point orang juga beda-beda. Ya bisa jadi mungkin sekarang kamu belum memulai apapun tuh Rani. Ya, oke, semangat terus. Mau diputerin lagunya Hindi ya, yang judulnya Secukupnya. Oke. Secukupnya aja, semoga Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kekurangan di hidup kamu ya Rani. Thank you. Di bawah Rani tuh selalu ada Dika ya. Hai Dika. Satu lagi tahun pra-2, abis ini baru kita ke lagu lagi deh. Dika bilang, kalau untuk topik yang malam ini sih jujur relate banget dengan apa yang pengen aku ceritain ke Kak Ul. Aku nyesel pernah nyakitin orang yang tulus banget sama aku. Jadi waktu itu aku ngerasa kayaknya aku terlalu egois deh, dan ngerasa semuanya bakal baik-baik aja. Sekarang dia udah bahagia, Kak, sama orang lain. Dan aku cuma bisa doain, lagi belajar ikhlas sih, walaupun jujur masih suka keinget sama dia. Ternyata benar ya, orang tulus itu gak datang dua kali. Aku ngerasa kayaknya aku orang yang gak pantas sih buat dikasih rasa tulus. Lagunya tulus lagi. Yang di request lagu tulus yang mana aja, Kak Ul? Lagu tulus ya, yang cocok buat kamu apa ya? Tapi aku emang pernah juga deh kayaknya bikin satu kalimat, satu kata-kata yang aku bilang memang orang tulus tuh gak datang dua kali tuh om pra-2. Kadang kita emang harus tahu yang gak tulus. Ya semoga kamu adalah orang
yang diberikan orang gak

tulus dulu, baru dikasih orang yang tulus. Jadi kamu bisa tahu tuh perbedaannya. Ya gak enaknya kalau misal kamu dikasih orang yang tulus duluan, baru deh kamu ketemu sama orang yang ya tulusnya 50-50 lah gitu. Jadi kita kayak, ih ternyata yang dulu tuh lebih baik ya gitu. Gak enak. Tapi kalau misalnya, ya ampun alhamdulillah ya, aku dikasih orang yang lebih-lebih sekarang, lebih tulusnya, lebih baiknya, lebih sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2.

Udah waktunya lo bacain lagi teman perdua postingan yang udah join tadi di WhatsApp lagi ya. Kayaknya lagi rame pada mainnya ke WhatsApp nih. Jadi kalau teman perdua pengen gabung juga boleh cepetan sebelum nanti-nanti tak sempat lagi belum bacain. Tapi di WhatsApp kita kamu boleh gabung di 0811 77 79 210, Instagramnya Perdua TPI, duanya angka, sama aplikasi RRI Digital juga boleh ya. Wih, ini panjang banget men. Kayaknya ini satu segmen, satu aja nih yang aku baca. Dari Lara Purnamasari. Kata Lara tuh ya, untuk teman-teman Pradua yang masih setia mendengarkan radio ini di tengah sunyinya malam, di antara lelah yang mungkin gak pernah benar-benar selesai ya. Bukan dengan kata yang manis, tapi dengan kenyataan yang mungkin sering kali kita hindarin. Hidup ini tuh emang gak selalu adil. Realita kadang terasa begitu kejam. Dia tidak peduli seberapa tulus hati kita, seberapa besar usaha kita, atau seberapa sering kita menahan luka sendirian. Ada hari di mana kita udah berjuang sekuat mungkin, tapi tetap kalah. Ada saatnya di mana kita udah menjaga, tapi tetap aja ditinggalkan. Dan ada waktu di mana kita berharap, tapi justru kita dikecewakan. Dunia ini gak selalu memberi sesuai yang kita inginkan. Kadang yang jujur tersingkir, yang sabar justru diuji tanpa henti, dan yang tulus malah terluka paling dalam. Dan mungkin kita sedang ada di titik itu sekarang, di titik dimana kita mulai lelah dan percaya, bertanya kenapa harus aku. Di titik dimana kita senyum di depan orang lain, tapi hancur saat sedang sendirian. Kalau itu yang kita rasakan, ingat kita gak sendirian. Karena di luar sana tuh ada banyak hati yang juga lagi berjuang diam-diam, yang kelihatannya tuh baik-baik aja, padahal lagi menahan runtuh, yang tetap berjalan walaupun langkahnya tuh berat. Tapi ingat ini, realita emang kejam, tapi bukan berarti semuanya tanpa makna. Allah tuh gak menjanjikan hidup yang mudah, tapi Allah menjanjikan bahwa setiap luka yang kita tahan, setiap air mata yang jatuh, setiap sabar yang kita paksa, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita belum melihat alasannya ya. Mungkin hari ini semuanya masih kayak gelap gitu. Tapi bukan berarti cahaya itu gak ada. Kita cuman belum sampai ke sana. Kalau dunia terasa keras, istirahatlah sebentar. Tapi jangan menyerah kalau hati kita terlalu penuh. Menangislah, tapi jangan putus asa. Karena seberat apapun cerita ini, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkannya. Dan siapa tahu, justru dari luka yang paling dalam akan lahir versi diri kita yang paling kuat. Untuk kita yang masih bertahan sampai di detik ini, terima kasih. Karena di dunia yang kejam ini, bertahan aja udah sebuah keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, benar. Untungnya kita adalah orang-orang yang memilih untuk bertahan, tuan perdua. Untungnya kita adalah orang-orang yang paham kalau hidup itu sebuah perjalanan, dan setiap langkah yang kita lakuin itu semua berharga.

0: lulus.
1: Kita-kita aja udah kerja di tempat enak, kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sampai

Yes, yes, yes, welcome back teman cerita tahun pradua. Masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Sekarang udah jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata udah sejaman kita ngobrolin soal apa ya? Kehidupan, penyesalan. Tadi udah beberapa yang udah ikutan gabung tahun pradua, bahkan ada yang ikutan ngasih semangat juga buat tahun pradua yang lagi dengerin malam hari ini. Karena kayak sesama kita yang satu frekuensi kali ya. Kan sama nih, frekuensinya 92,1. Saling support, saling mendoakan, dan saling semangatin nih tahun pradua. Karena emang hidup ini kan butuh banget diperjuangin. Dalam perjuangan,

butuh banget buat disemangatin. Nah, aku lanjut lagi bacain cerita kali ini dari Afif. Halo Afif. Halo, selamat malam. Aduh, berat kali topik malam ini ya kalau soal penyesalan. Gue ada pertanyaan sebelum bercerita. Karena penyesalan itu datangnya saat terakhir. Kenapa? Kenapa penyesalan itu datangnya saat terakhir? Jawabannya template, ya kayak gini. Ya kalau di awal, siapa juga mau daftar? Oke. Gue cerita ya, bacain. Ya. Jadi gue tuh tipe orang yang kelihatan santai, tapi pernah juga kalah sama yang namanya penyesalan. Soalnya penyesalan itu gak pernah ribut di awal, dia tuh kalem. Nunggu terus, muncul di waktu yang paling gak enak. Kayak chat lagi apa dari masa lalu pas gue lagi berusaha lupa. Gue pernah ada di titik bukan nyesel ya karena jatuh, tapi karena gak pernah lompat. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak nahan diri, sampai akhirnya kesempatan lewat gitu aja, tanpa pamit, tanpa bisa dipanggil balik. Yang paling nyesek itu bukan soal gagal, tapi soal kata-kata yang gak jadi diucapin. Maaf. Yang ketahan gengsi, jaga diri ya, yang cuma jadi draft di kepala. Gue kelihatan cool ya, tapi di beberapa malam kepala gue tuh masih muter ulang hal-hal yang harusnya bisa gue lakuin lebih berani. Ada yang bilang penyesalan itu datang belakangan. Bener, tapi dia juga betah. Sekarang gue gak mau lagi tuh jadi penonton hidup sendiri. Kalau emang mau bilang sesuatu ya bilang, kalau emang mau jalan ya jalan. Karena jadi cowok cool itu bukan yang gak pernah salah, tapi yang berani jalan terus walaupun pernah nyesal. Untuk lagunya gue mau dengerin yang liriknya kayak gini. Ku bertamu ke rumah barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu. Kayak aku tahu nih, ini lagu Dipki Khalif gak sih? Nanti aku coba cari ya, tahu kan lagunya. Coba kita cari dulu ya, takutnya salah. Aku tuh gak selalunya benar sih, namanya manusia ya, gak selalu benar Viv, akan ada salah-salahnya juga. Oke, thank you buat Afif udah ikutan gabung. Next lagi, kita ke cerita dari Satria di Sumber nih, tolong Pradua. Kenapa ya pendengar Pradua Tanjung Pinang nih jauh-jauh, kayak Afif tadi tuh bukan orang Tanjung Pinang pasti. Mana ada sih anak Pinang yang ngomongnya gue gitu, nggak ada. Kita di sini tuh rata-rata aku atau tak awa gitu kan, aku nih gitu. Oke, dari Satria di Sumber yang udah jauh-jauh dengerin Pradua Tanjung Pinang. Malam Ulan, malam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah banget, aku ngerasa kayak dapat satu ilham gitu. Oke, penyesalan yang coba aku ikhlaskan. Ada banyak sih Lan, penyesalan, kekecewaan, dendam. Jujur sebenarnya ini nyiksa aku sih. Bahkan di titik aku gak percaya karma itu ada Lan. Sekarang aku berpikir egois itu perlu Lan. Terlalu baik sama orang juga gak baik. Bukan gak boleh ngasih empati ke orang lain, tapi kadang diri kita sendiri juga butuh untuk kita kasihanin. Topiknya terlalu berat sih untuk cerita, Alan. Oke. Lagunya dari Tanti Kamal, Terpisah. Tadi udah ada dimasukin sih sama Awin. Wah. Segitunya ya, sampai kamu tahu. Ya udah, nanti aku putar. Kamu ngirim apa nih? Andaikan kayak terlalu banyak gitu yang Satria sesalin sama Pradua, sampai dia ngirimin sebuah foto kayak tulisan andaikan. Ya, iya sih, gimana ya? Satu hal yang udah kita lewatin tuh gak mungkin sih bakal bisa kita ulangin. Kayak gitulah penyesalan. Penyesalan emang selalu di akhir. Itu udah template banget. Tapi karena gak ada cara untuk balik memperbaikinya, kita cari cara untuk menerima.

kenyataannya, keadaannya, dan mengikhlaskannya, tolong pradua. Itu semua juga kita lakuin untuk diri kita sendiri. Karena kan kayak Satria bilang tadi tuh, bukan kita enggak ngasih empati ke orang lain, tapi kadang diri kita sendiri juga butuh untuk dikasihanin. Lagu terpisah dari Tenti, aku coba cek. Oh iya, udah masuk. Ya udah deh, langsung aja kalau gitu aku puterin lagunya buat Satria. Kita masih punya beberapa lagi sih cerita yang udah masuk, tapi it's okay, aku keep dulu. Kamu teman pradua yang lagi dengerin, pengen ikutan cerita-cerita juga sambil ngungkapin atau ngeluapin emosi yang ada, ya udah keluarin aja, jangan tahan-tahan. Biar semua hal tuh terasa lebih ringan aja gitu. Karena kalau ditahan, bebannya terlalu berasa gitu, teman pradua. Ya kalaupun kamu gak dapat solusi ya, tapi minimal ada orang yang tahu dengan apa yang lagi kamu alamin. Contohnya kayak aku yang tahu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya.

0: banget nih. Aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di Teman Cerita.
1: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

RRI Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Guys, abis ini kita masuk ke sesi terakhir di Jaga Malam Teman Cerita bareng Wulan. Ngomongin soal penyesalan teman berdua. Kita ke postingan dari Dika tadi udah. Sasa dulu, Sasa. Namanya Sasa banget nih. Sasa, selamat malam. Kalau ngomongin soal penyesalan tuh, aku lebih ke diri sendiri sih, Kak Ul. Terlalu sering meragukan kemampuan sendiri, sampai banyak hal yang akhirnya aku gak coba. Sekarang lagi pelan-pelan sih untuk berdamai dan belajar percaya diri. Aku lagi berusaha untuk ikhlasin juga penyesalan karena kurang waktu sih sama orang tua. Dulu aku tuh sibuk banget sama kerjaan sampai jarang pulang. Sekarang baru kerasa pentingnya waktu bareng sama mereka. Jadi aku sih sekarang lagi nyempet-nyempetin waktu biar gak nambah penyesalan yang baru. Karena sebenarnya tuh terlalu banyak sih penyesalan yang terjadi di kehidupan aku. Satu lagi, aku lagi belajar ikhlas nih. Penyesalan soal hubungan yang aku pertahanin terlalu lama. Padahal udah gak sehat. Harusnya dari awal tuh aku berani pergi sih. Tapi ya, sekarang aku anggap itu pelajaran biar lebih sayang sama diri sendiri. Lagunya aku minta lagu dari Nadine Amizah aja Kak, yang Bertaut katanya. Oh wow. Oke deh, kita puterin lagunya buat kamu ya abis ini. Makasih udah ikutan gabung Sasa, semangat terus ya. And then ada lagi dari Prima Tuan Pradua. Assalamualaikum, malam Kak Ulan cantik Gulan Gutari. Waalaikumsalam. Jadi topiknya ya, ada banyak hal banget sih yang aku pendam dan pendam. Salah satunya penyesalan. Aku itu Kak, sebetulnya selain sering gak percaya diri, problem aku adalah sering menyesali apa yang aku lakukan. Aku tahu kenapa masih muda bisa didiagnosis hipertensi tahap 2 ini, karena banyak memendam. Aktivitas aku tuh sehat dan baik, pikiran aja sih yang kalah. Walaupun aku sering gak apa-apa, yang kalah jadi bagian yang lain. Akumulasi dari pikiran, jadi darah tinggi. Kayaknya emang sungguh perlu memaafkan diri sendiri. Have a good diet, Kaul. You too, Prima. Aku juga sebenarnya sih pernah. Aku pernah di posisimu, gitu. Aku pernah banget. Kayaknya semua orang ada ya fase-fase kayak gini teman berdua. Kayak gak percaya diri tiba-tiba, insecure. Aku sering banget tahu sebenarnya. Cuman kan kayak gak kelihatan aja ya, gitu. Nah itu dia. Semua orang tuh pernah ada yang lagi ngalamin. Kamu gak sendirian, Prima. Jadi untuk meringankan pikiran kamu, mungkin kamu bisa berpikir kalau ini tuh hal yang normal. Ah normal kok, banyak orang yang ngalamin juga. Ternyata tuh hal yang wajar. Aku gak separah itu, cuman yang emang kurang beruntung aja. Tapi ya it's okay lah, aku jalanin gitu. Tuh juga banyak kok yang bisa ngelewatin itu semua. Mungkin aku adalah salah satunya. Semangat terus buat Prima nih. Sepertinya emang sungguh perlu memaafkan diri sendiri. Minta maaf sama diri sendiri, sayangin diri sendiri dengan cara yang kamu tahu. Karena ya sebenarnya sih yang paling tahu tentang kamu ya kamu sendiri. Orang lain gak akan pernah benar-benar tahu selain kamu dan Tuhan sih pastinya. Request seperti yang kau minta ada gak Kak? Ada, aku putar nanti ya. Kalau enggak semata karenamu, ada, berarti aku putar yang itu aja. Thank you buat Prima nih. Abis ini kita masuk ke sesi terakhir atau Om Pradua. Kasih tahu ke Ulan ceritanya kamu soal penyesalan. Kalau ngomongin soal penyesalan sih, di kehidupan kita ini tuh terlalu banyak. Banyak banget yang setelah kita lewatin, tempat berpulangnya ternyata cuman ibu.

Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman cerita sesi terakhir di tanggal cantik ini tolong Pradua, tanggal 5 bulan Mei. Ayo dong. Ayo dong apa tuh? Oke. Sesi terakhir ada dua postingan yang belum baca. Satu dulu dari Jevin, selamat malam. Halo, malam juga. Malam untuk semua pendengar radio malam ini, ikutan cerita ya. Aku punya 1000 penyesalan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya kenapa aku bisa ngelakuinnya sampai selama itu. Justru pertanyaannya kenapa aku bisa ngelakuin sampai sebanyak itu, gitu gak sih? Penyesalan itu bukan cuma tentang masa lalu ya. Masa lalu dia seperti rumah yang diam-diam aku tinggalin. Tanpa sadar pintunya udah lama terkunci dari dalam. 10 tahun aku hidup di antara dulu dan seandainya. Hari-hari aku berjalan, tapi hati aku tertinggal di satu momen yang bahkan waktu pun sudah lupa. Aku mengira aku sedang menunggu, ternyata aku sedang menghilang pelan-pelan tanpa ada yang benar-benar sadar. Ada banyak versi diriku yang seharusnya bisa lahir selama 10 tahun itu yang lebih berani, yang lebih bahagia, yang lebih hidup, tapi semuanya mati sebelum sempat jadi nyata. Karena aku terlalu sibuk sih menjaga kenangan yang gak pernah lagi menjaga aku. Setiap malam aku seperti mengulang luka yang sama. Bukan karena aku gak bisa lupa, tapi karena aku gak pernah benar-benar mau melepaskan. Aku takut semuanya udah selesai dari lama kecuali aku. Aku takut kalau aku berhenti mengingat, berarti semua itu benar-benar selesai. Padahal kenyataannya semuanya udah selesai dari lama kecuali aku. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku jadi orang yang terakhir yang masih bertahan di cerita yang sudah ditutup. 10 tahun bukan cuma waktu yang hilang, tapi juga kesempatan yang aku sia-siakan untuk mencintai diri sendiri. Untuk membuka hati lagi, untuk hidup tanpa bayang-bayang. Sekarang aku ngerti, penyesalan paling dalam itu bukan karena gagal memiliki, tapi karena gagal melepaskan. Dan di titik ini, aku gak lagi menangisi dia yang pergi. Aku menangisi diri aku yang terlalu lama tersesat di tempat yang seharusnya sudah aku tinggalkan sejak lama. Lagunya Remuk dari Angie. Remuk ya. Kayaknya kau belum punya deh lagu ini, Jevin. Kau mau tukar sama lagu yang lain gak? Kalau mau aku tungguin ya. Ranja Semoro, akhirnya yang just last but not least. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Halo, jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Aku baru selesai main bola nih Kak Ul. Cek sound dulu dong. Uhuy, rawr. Ikutan topiknya Kak Ul, penyesalan yang benar-benar harus diikhlaskan itu gak bisa menjaga dan merawat almarhumah istri aku dengan baik sampai akhirnya dia tiada. Gak tau kenapa tuh masih sulit ya buat ikhlasnya Kak. Berat banget, tapi harus ikhlas. Karena sebenarnya sih gak ada orang yang benar-benar ikhlas gitu aja sih guys. Semuanya pasti dipaksakan. Terpaksa. Ya karena kita tetap punya alasan. Alasan-alasan yang kadang gak pernah tersebutkan, tapi selalu muncul dalam pikiran. Request lagunya ada band Pemain Cinta. Macam-macam tak betul sini main-main dengan cinta nih. Soalnya Pemain Cinta judulnya tolong Pradua. Ya udah deh, lagu udah lama banget tapi ada nih lagunya. Semangat siarannya ya kawalan cantik, saya ada bagi selalu serta makin pesona. Terima kasih. Thank you juga udah ikutan join Jazz. Congratulations ya. Kamu jadi yang terakhir gak sih? Enggak, Ding. Enggak, kamu tuh terakhir, Jas. Cuman aku kelewat nih sama siapa namanya nih. Astagfirullah. Halo, selamat malam Rizal. Rizal C. Malam Kak Ulan, Blitar hadir nih absen. Widih, anak Blitar, Bos. Ikutan topik malam ini. Banyak hal yang menjadi penyesalan ya saat dulu aku sangat introvert. Banget belum bisa terbuka dengan orang baru atau dengan orang yang belum benar-benar akrab banget untuk bisa sharing cerita.

sekarang baru sadar kalau perlahan berusaha membuka diri itu sangat perlu, karena hidup harus berjalan terus ke depan untuk lebih open-minded. Minta lagunya Feby Putri yang Usik ya. Thank you Kaulan, semangat siarannya Always Stay Tune Pro 2 meskipun jarang gabung. Alright, kasih juga udah ikutan join ya, walaupun kamu jarang tapi it's okay, mungkin kita banyak pendengarnya, yang penting aku tahu kalau kamu tuh lagi dengerin gitu. Thank you juga untuk semua yang udah kita join malam hari ini. Semoga apa yang udah diungkapin, diceritain, diluapin bisa bikin kamu ngerasa lebih ringan untuk menghadapi segalanya, tantangannya, ujiannya, kenyataannya. Dan aku berharap semoga semua orang bisa benar-benar mengikhlaskan Tawang Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat. Have a good night. Thank you.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik, pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: mimpi. Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
1: Yose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone.

bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus

0: adalah IPM Cyber Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
0: Wah, jelas lah.

Selamat pagi teman Perdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 6 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Perdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Matian di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Talent 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan aku Angela Mercilandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Yang pasti untuk hari ini bakalan seru-seruan bareng teman Pro 2, pastiin untuk stay tune terus bersama dengan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

0: 92.1.
1: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.'"

wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, khalaqal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa 'ala Jal Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengubar kata tanpa fakta. Sebab secara de jure dan de facto, kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis.

Komunistois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Budistois. Dampaknya kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya ngeliat goyang ngebor dan goyang ngecor. Demikianlah potret nyata dari rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit syarahan yang berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Dengan rujukan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqori dalam Zubdatut Tafsir Min Fatil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu. Sehingga nantinya akan terciptalah sumber daya manusia yang unggul berbuah personal yang handal dan profesional menuju Indonesia maju. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, dan kerjanya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu, akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan, malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban, kezoliman, dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan, akhir-akhir ini angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dan berwawasan tinggi. Kita perhatikan, orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik data, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata, mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Inilah akibat dari ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari perhatikan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
وستردون إلى عالم الغيب.

Syahadati fayunab bi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu. Ai i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Jika kita kaji lebih dalam, ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu. Istimbatnya i'malu adalah sighat amar. Qaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya, saudara-saudara pendengar dan kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa ada tiga perintah Allah kepada kita. Pertama, kita harus memiliki mental baja, tak mudah menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dalam bekerja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa kita pasti akan memiliki etos kerja yang berkualitas yang mampu membangun bangsa kita. Sebab sejarah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang yang besar yang mampu merubah peradaban dunia? Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran? Bukan berjualan koran yang kita ikuti, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntun untuk memiliki etos kerja yang berkualitas. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga amal. Dan apabila sikap ini dikerjakan oleh insan-insan nan beriman, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang berlimpah ruah. Sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi, Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu shalihat, lahum maghfiratu wa ajarun azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah, di akhir syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, maka harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Selain itu, harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab dengan etos kerja, kualitas sumber daya manusia akan mampu membangun bangsa Indonesia yang maju. Semoga Allah menjadikan kita para generasi muslim yang memiliki sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik.

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Hai bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh. Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada. Udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh, gitu. Pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya, itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang kolikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. All right, let's go.

shout it. 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang, spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita untuk di pagi hari ini. Jadi tadi barusan lagu dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Sejak kemarin doi baru saja viral lagi ya, untuk seorang Justin Bieber comeback gitu ya. Oke, Tengok Pro 2. Ini kita bakalan membahas informasi-informasi yang viral dan juga update ya, dimana nanti juga bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi nanti kita ke lagu dulu sebelumnya. Saya cintur terus bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pada. Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas, sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Teman Perodu, aku punya informasi nih dari TPST Bantar Gebang yang kayaknya lagi jadi sorotan global ya, setelah dinobatkan sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia loh guys. Dari laporan UCLA School of Law, School of Law pada April 2026, dari data satelit Carbon Mapper atau Planet Labs dan NASA EMIT, lokasi ini tuh menghasilkan sekitar 6,3 ton metana per jam, yang dimana ini tuh jauh di atas rata-rata TPA global ya, bahkan sempat melonjak hingga lebih dari 12 ton per jam 2025 guys. Dan emisi ini tuh terdeteksi secara konsisten, persistensi 100%, dan menjadikannya yang tertinggi di Asia, hanya kalah dari TPA di Buenos Aires, Argentina. Kita tuh ada di urutan kedua guys. Untuk kamu yang gak tahu metana itu apa, metana sendiri itu adalah gas hasil pembusukan sampah organik yang mudah terbakar dan berpotensi memicu kebakaran kalau misalnya numpuk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kondisi di Bantar Gebang ini semakin mengkhawatirkan ya, karena ya kamu bisa lihat sendirilah, coba cek-cek di internet, di TikTok mungkin yang mau lihat, kondisi di Bantar Gebang itu udah mencapai 7.700 ton loh untuk volume sampahnya per hari, dengan ketinggian hingga puluhan meter, bahkan setara gedung 16 sampai dengan 20 lantai. Selain beresiko ledakan dan juga kebakaran, situasi ini juga pasti mencerminkan masalah pengelolaan sampah yang sepertinya tuh bisa dibilang masih belum optimal, yang sekarang tuh masih mendapatkan perhatian serius juga dari pemerintah ya guys ya. Sedih sih karena ini bukan prestasi of course, tapi semoga kita selalu mendapatkan solusinya ya ke depannya ya guys ya.

Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia

0: berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga

Warga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa

0: dipakai sebagai tanda hati-hati karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

Nama Predue di tengah hype dari Met Gala di Metropolitan yang ada di Museum of Art Costume Institute yang ada di New York City. Wali kota Zohran Mamdani justru mengalihkan perhatiannya ke para pekerja di balik industri ya. Jadi kalau misalnya biasa kita melihat Met Gala itu dari kostumnya atau kita fokusnya sama artisnya gitu ya, mau Predue, tapi kadang kita lupa siapa yang ada di balik semua keindahan itu ya. Karena di balik industri fashion lewat proyek foto ini ada 6 sosok seperti penjahit, buruh retail, aktivis pekerja, dan ini semua diapresiasi lah oleh wali kota dari New York City Temu Predue yang justru fokusnya ke 6 sosok tadi ya. Lewat akun Instagramnya, Doi menyoroti kontribusi nyata mulai dari aksi sosial sampai dengan perjuangan hak kerja sebagai tulang punggung industri yang sering sekali dilupakan ya dari sorotan. Mamdani juga menegaskan bahwa fashion itu tidak hanya tentang selebritas di red carpet saja atau bahkan memilih absen dari Met Gala.

tahun ini untuk fokus pada isu warga ya, termasuk tingginya biaya hidup sambil tetap mengangkat cerita para pekerja tersebut. Atau dia ini ya termasuk salah satu yang peduli sama hari buruh juga kali ya guys ya. Tapi di sana tuh ada hari buruh gitu gak ya? Cuma di sini keren sih, maksudnya mengangkat sebagaimana pentingnya kita tuh untuk bisa melihat POV lain, karena Met Gala itu tidak hanya soal red carpet aja menurut doi, tapi emang dari POV-nya Mandani ini fokusnya tuh pada isu warga ya, termasuk emang tingginya biaya hidup dimana para pekerja tuh berusaha semaksimal mungkin dibalik semua kemegahan dan keindahan yang dimiliki artis-artis tuh tetap ada sosok-sosok penting juga dibalik itu semua.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.